Ninga, pagi hari 3, hari itu 30 hari bulan 9, 2026. Tentunya kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Ke pagi itu, Mike, kita topik cerita pagi kita pagi itu. Ianya nama pengawal kita pagi itu, Y, tak berkongsi ke ngau aku. Bak pes Facebook YFM Iban ke pagi itu. Jadi beri selamat pagi dengan Mami Nini pagi itu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantap. Tai ke bala lauk, rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik, berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup, nyapu, nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu, lipat ke bala kaban ku ya. Nyap meh rutin kita buat rumah nyaga dapur, CEO rumah tangga ku ya. Okay? Ya tadi hari Mami Nini, pemaga hari Serina Senai Canang pagi tu. Salam hari seratu ku ya. Gaya hari kami di tu mana ku ya. Jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya, lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay, habis pesan berat baru mandi ku ya. Ha, tampung baru mendiang ke Solo pagi wah pagi tu nih Serina Sindai Janang. Okay, pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy, selamat pagi ngakai Noan. Berasa nyaman seput pagi tu ku ya, laban ada lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya. Semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi tu ke ya. Udah tu nuci sida tirai ku ya, sida rek ga ke ya. Minggu baru nyinila bisik semaya resri ba aku ditu ke ya. Tim kami ku ya, terima kasih ngan kainuan sis Lucy serta selamat pagi ngan kainuan. Piamaga meri selamat pagi ngan kain Nicholas Layau Tibu ku ya. Selamat pagi, selamat jalai ke pengawak ke ya. Pengawak pagi-pagi berketuk ku ya, selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah ke ya. Datai berumah ngiruk kupi udahnya nur turun kumai. Kena ada tentu mayuh pengawak bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya, Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu, selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyambung pengawal ngadu costing fee ku ya, 30 hari bulan seritu closing ka monitor sale report ga lagi sampai kelemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mel ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya, nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai kelemai. Sampai jalan ke pengawal ngagai Nuan DJ Mel ku ya. Terima kasih makan ngagai Nuan Ian Will. Terima kasih, selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan. Ngarap ke uliah nembuk ke pengawak Nuan tumu pagi tu neh Yen Wei. Ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wei. Okay, mari selamat pagi ngagai peninga kita ya. Ke bisik nyapa maga tu peninga Catherine Robin, selamat pagi ko ya. Selamat jalan ke pengawak pemaga Nancy Biti, selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya. Mana hari kami di betung pagi tu. Okay, terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu. Kaki peninggal bukai ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak kita pagi tu. Boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban. Dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban. Kita berperinan dulu tu peninggal laban aku ke Solo pagi tu. Kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart dengan Franz Law tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkok. Mana ya? Antik bakal data di ni dengan udal ko. Di ni bisi udal. Tanya ke benda mah kedai RM2 kenyak me.
3: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan mah tekad beli di salu ya.
2: Siginya me bakal pingai mangkoknya. Siginya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka berumah. Agi utai nya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakal ku di nanya ku deh. Antik bakal tambah ke ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
3: Kalah dia benar. Orang nyumai mie campur milo.
2: Engkau mai engkau dek ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku dek.
3: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Lagu ke di bai Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di pinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke di tebah kunyah tadi Mami Nini ngamaga pendengar ke bukai. Okay, kita lagi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu pendengar. Nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Hendri Jawan, selamat pagi kuya. Nanti aku kuya Dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ke ya. Datai ba ndo gawa tau kepala ndo gawa dia aku start meh berpegai ke sida drill sida tukul sida kapek ke ya. Sigi nak sebaka pen utai dikena kita gawa DJ ku ya bisik mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, mari selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier, selamat pagi mana hari kami di Miri pagi tu ku ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ Kia Maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang Kia, terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak Kia. Okey, pemaga hari Katrina Rina pagi tu, selamat pagi Kia serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ ke ya. Okay, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi, selamat pagi ke ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya, baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi ke ya. Kita inut tu ke ya, nada nemu habis pengawak sebenarnya nurun kerja gawak ke dulu ke ya, ngemas mahut tai pulai gawak lagi pen gawak baru meh berumah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi pembaga seni en siapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya, dikenal merindang semua peningkat YFM pagi tu. Okay, pembaga bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Tu benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua nyumai kanak nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kenuan Enjawil ja will ke pagi tu out, selamat berperang pada dapur. Okay, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu selamat hari kem Lana Punan ba ko ya, mana hari kami di tu di ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebeda ngerja pengawak ke ngulai kopi manuk mi kape tuai lalu bertimun ke air laban kami di tu agi ngena air sungai di ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke di tebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin, selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya, hari kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peningat kita itu ke besi nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu. Pemaga mari selamat pagi ngagai peningat kita itu Shasha Amanda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nane guna ngetan lagi dikena merindang bala kabang Facebook ya kesuah tau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peningau YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Shasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Shasha Amanda mari selamat pagi dengan Clearance Medan untuk peninga ya. Jadi
dikenal, ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu, nama Rita Sulu dikenal merindang hati diri ku ya. Kaban bak Facebook ngau semua peningau YFM. Bedung bak rantau jalan itu DJ ke Serikai ke dengan One Bar Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya. Lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu. Terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut out nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu. Kelimpah harinya megah peningan lagi kita peningan kebukai ya ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat. Okay, itu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: non terima. Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Natai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mai jam kata dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Enggak guys, semua belum peningai ya ke penuh mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi dengan guys. Kami sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ke ya lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ke ya kena merenang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita tak ku ya. Pemegah mari selamat pagi dengan Kak Liza Wati Abdullah panas hari kami di Julau di tu DJ. Tunggu pagi tadi Nurun Breeze Walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung bermasuk ke gare gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan Kak Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana peninggal kita tu Ari Limbang ku ya. Salam Ari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mas Diana. Pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labau dah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. I hope October will be tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nuju nuan Mas Diana. Pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labah udah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Yeah, I hope October will be labah udah macam komen aku. Lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Yeah, I hope October will

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditunjuk oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya, TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan

0: di Kuantan, Pahang.
1: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor Tibet itu benar-benar dapat membawa impact secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rail.
0: Datuk Khairul Fidaus Akbar Han. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Ramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: akan dari semasa ke semasa. Dan sebelum kita putarkan lagu, kita nak dengar apa kata daripada Eva. Silakan.
1: Okey, daripada Eva, seperti sebelum talk lah Tia, terima kasih kepada semua pendengar Ritok menerusi Info Ekspresi 5FM dan Jok Sorak FM. Dan apa jok urusan kita pagi tu, Eva doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan jok urusan kita orang semua dipermudahkan. InsyaAllah mudah-mudahan Ti. Ya, jati.
0: Baik, hingga kita jumpa lagi Eva pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah Naifah. Kita akan jumpa
1: jam yang sama 10
0: jam yang sama
1: pagi.
0: Ya, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, bye. Baik, kita dengar lagu daripada Melina dengan lagunya Sayang Memang Sayang.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyaranJakim.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adu kita ni Limbang FM. Pasti dah di 11.12 minit pagi pada waktu ini. Kita pun berada di jam yang ketiga, di jaman terakhir untuk pertemuan kita di hari ini, Rabu 30 September 2026. Hari ini dia merupakan hari yang terakhir bagi bulan September, bagi bulan yang ke-9 di tahun 2026. Esok dah memasuki hari yang pertama di bulan yang ke-10 untuk tahun 2026, 1 Oktober 2026. Jadi apa ju yang telah pun kita lalui, semoga ianya akan menjadi keterangan pengalaman ataupun menjadi kenangan dalam kehidupan seharian kita. Mungkin sebelum ni kita rasa kita tak boleh menghadapi dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam kehidupan seharian, tapi tanpa sedar hari ini dah merupakan hari yang terakhir di bulan yang ke-9. Jadi diharapkan apa jangan cabaran ataupun dugaan yang mendatang, semoga kita semua akan dapat menghadapi dengan tenang dan dapat menyelesaikan apa jua permasalahan yang akan datang. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu yang seterusnya, Irfan nak kongsikan lagi kepada anda info berita Irfan petik daripada Berita Ehwal Semasa. Antaranya yang Irfan nak kongsikan mengenai pameran syur kajian semula persempadan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri dalam negeri Sarawak ke-7 akan berakhir 5 petang hari ini.

Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, pameran dilaksana selama sebulan sejak 1 September lalu. Sebagai itu, representasi bantahan atau sokongan terhadap pameran SHORE hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada SPR dan dihantar secara dalam talian. Ia juga boleh dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak sebelum atau pada pukul 5 petang. Selain dihantar secara serahan tangan ke Pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak. Baik, itu antara info beritanya. Dan satu lagi yang Eva nak kongsikan juga mengenai sejarah Sarawak perlu dikaji secara lebih menyeluruh dengan kerjasama sejarawan, universiti dan penyelidik. Ini termasuk perkembangan masyarakat dan tamadun yang wujud sebelum pemerintahan Brooke. Dan menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, beberapa penempatan awal sekitar Kuching mempunyai sejarah tersendiri yang wajar dikaji dan dikomentasikan. Antaranya Kampung Gersik, Kampung Buayan, Kampung Surabaya dan Kampung Semarang. Kewujudan penempatan tersebut berkemungkinan mempunyai kaitan hubungan antara masyarakat Sarawak dengan wilayah lain di Nusantara termasuk Pulau Jawa. Baik, itu antara info berita yang Eva petik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. Selepas ini, Eva akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Terus dengarkan Limpang FM, pasti di hati.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim. Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya, tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam,
2: #penyaranjakim.

0: Laju juga kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita singgah Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukankah Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah pada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin besi.
0: Ay, kejap.
1: Apa, ya?
0: Dah mesej masuk, Tok.
1: Lainnya mesej, ya? Gagunya,
0: ya. Ya, kita, ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tak salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa, ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua, ya. Sempat menuhulah makin batang kayu, bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah, ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita, ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut cacat sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita, ya. Baliklah kakak tu,
0: Hal.

Baik, anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Ado kita ni Limbang FM pasti di hati. 11.47 minit pagi, kita sudah pun berada 13 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu ini. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan kami bermula jam 9 pagi tadi. Mungkin ada mendengarkan melalui frekuensi utama 104.9 MHz. Juga kepada yang mendengarkan kami di lawas 101.1 MHz, di Mendamit 94.5 MHz, dan juga kepada yang mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun, anda boleh muat turun sekarang untuk memudahkan anda mendengarkan siaran Limbang FM. Tak kira di mana jua anda berada, selain siaran radio, anda juga boleh saksikan drama-drama dan juga pelbagai pengisian menarik yang disediakan oleh Jabatan Penyiaran Malaysia RTM untuk anda semua. Dan ianya adalah betul-betul percuma, tiada bayaran yang dikenakan.

Baik, tepat jam 12.30 nanti anda akan ikuti berita ringkas Sastra FM dan sekembalinya nanti anda akan terhiburkan menerus Pematang dan Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan di jam yang sama 9 hinggalah ke jam 12 tengah hari. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: freaking me out. Radio Tao.
1: Okay, Malaysia Radio Tau, lu tak mau banyak dah do mapapu pad pad dengan tau mengacau sini cho talu tangga udung bulan kira ni ara udung bulan talu puluh acau bulan September bulan liwat 2026 nak ini jam 10:40 minit mune de cho ke do puli de cho do mapapu kuan tau taman tina kerenak luka idi pad pad dalam ningar radio Limbang lembab radio lembab TV RTM klik live Facebook live TikTok. Okay, lima cara ini. Inang tau ningar Daniel siaran Radio Limbang nak kira ningar. Support siaran tau, kuan tau luk ningar bang TikTok, bang Facebook, Limbang FM. Okay, repost, say, love, like, komen dan follow Radio Limbang Gerau Ningar. Pahan-pahan tau ngabut siaran tau ni macam jam telu pulih de cuan. Apa nah? Pahan-pahan dengan ku lupa arang gawa acuan sini. Luk ngekem RJJI. Okay, RJJI pahan-pahan dengan tau lah Gerau Ningar bang acuan sini ya. Jadi nak kini tau mempapu bang segmen sejam dengan mu yuk. Okay, Gerau Ningar jam 1 nak pernah berita miak pendengaran tau. Okay, sepega berita jam 1 tau pada mempapuk bang rancangan riak-riak riak-riak aco teluh. Okay, saya tercuna sani berita jam 2 pulih reco di sepengah berita jam 2 segmen naning ramai pulih reco pada dengan ku bang jam lo kagipad kagipad apa tau kena dengar jam teluh dengan berita sepengah berita apa perkhidmatan lun bawang miak mengakibat siaran bang jam tu dan sepengenah perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, kena dengar kurang ini Ratnan Lawena atau program siaran tau bang acau sini. Okey, nombor talian telefon tau ya 085211246. Okey, nak kena narang tau lok pian ngeceng bala mereka li berita keluarga edipan bala berita tentang ataupun info-info Ratnan tebupun nak mangun program-program acara-acara event bang bawang tau ataupun Ratnan Persatuan tau lah kena aku dengar. Okey, kian lah kenan Persatuan Bawang, Persatuan Undai, Persatuan Nun Kelabit luk pian kongsi Ratnan program acara event irau pesta dan sebagainya. Okey, miak kena dawan nama batalian tau yang nak 085211246 ataupun lama bak komen live TikTok. Okay, komen live TikTok ataupun komen live Facebook Limbang FM dan Wim yang macam ni kuantan apa nah bang Sera Radio Limbang Radio Tau Lutup Mumbang Niat. Okay, kena dengar kurang niat dan natur program lawe siaran tau pulih de cos ni macam jam teluh ide Wim repot taman tina kena nak ya pemoinan tau lok dengar dan niar. Okay, stay tune. Dorang tau ngabut siaran tau. Ramai-ramai tau ngalah bepat. Ningar dan niar. Santai tau kena ningar. Selabak tau ngedalang kekaman. Ngedalang lukeruan. Kerja lukeruan tau cos ini. Lawe lukeruan tau cos ini. Kekaman lukeruan tau cos ini. Tau kuan tau luk mudeng. Todo naik rumah. Ningar radio tau ini. Lemah bar radio. Lemah bar TV. Ataupun lemah bar telefon tau lah kena ningar. Ngacokon gini Radio Limbang, Radio Tau miak pendengaran tau lama bah telefon ya. Tau menemani artinya ya pepenainanmu kau miak dengar Radio Limbang. Okey, kena dengar. Tau lama baru pengah berita jam 1. Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutap Mobang Niat. Nani tau setecunah.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: FM 104.5.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai.
5: Bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian.
8: Suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Malaysia Radio tahu lu tahu bang niat ini do puli de cok kuah namung tahu popolun bawang popolun daya popolun tahu ini pernah pupuk labit di seluruh dunia khusus nak kuah negara tahu Malaysia Brunei ini pernah Indonesia. Okey nun bala tahu lu tahu taman tinang kerana pupuk lun bawang lun daya lun tahu ini pernah lun labit lu ningar dan niar siaran radio limbang apa tahu cok sini kerana ningar cok tahu udung bulan liwa okey tahu puluh acok bulan cok sini kerana ningar cok sini acok lokinan tahu ni mawang niat ngacokong undai mawang niat ngacok ia udung bulan. Jadi kelirungan lah kena undingar mula arang tahu ini dua taman-taman, dua tinan-tinan, dua anak-anak adik tahu luk ngakam luk kerja bang kerjaya mani-mani lah udung bulan luk tani kena undingar anu tak terima gadi kena undingar okay? Terima gadi jadi usin semuat lah kan usin semuat gadi semuat. Jadi kelirungan mula luk arang tahu ini undan merimut bang acau sini aduh rimut batut tidak nalan lemah-lemah nakuin apakah kena undingar tungai limbang rimut-rimut medua tinan na. Dua tinan rimut-rimut dua taman panana rimut-rimut dah luntelo lemah-lemah kong udah deh dah udung bulan. Pakalai lah udung bulan. Do ribut tahun ni kena mendengar udung bulan ni. Mula tahun ni mawang niat. Ya mo. Pun bulan pa. Pun bulan. Nah, ngenait mah dua telu cok. Bang minggu pa. Ni tiap kena mendengar nata mah doa. Bang minggu ni. Bang dua telu cok patuh ni ni. Jadi remote di panak kena mendengar minam isu ya pa. Acu sini merimut. Merimut. Bang dua telu cok patuh na apa-apa. Ay. Mila matutu remote dan ni pakai nak dengar okey mila matutu remote dan ni pa we pernah lipen pernah nak melagan pa siran tau kan kalau pun nalah pun bulan okey bang seminggu ba patun okey kuan tau lu ka terima bang acau sini nak mengelupan nawar-nawar lah ngikak-ngikak nakai dua kawan-kawan dua pupu-pupu pan-pan atau me kumana cucur pisang kah nawar me ngupi-ngupi kalau telu kan lepak dari gerai-gerai ke ya pamu dari kadai sampai kat kemarin nama cucur pisang cucur ubi cucur ubi pun dok nah nemu nak kena ningan ni masih jaka buat ni man kalau inan buat anu ta lok miak ruan ko cucur ni dok lah kena ningar jadi belanja-belanja lah kan nudung bulan ba. Okey bangun ko kita tanya ini jam 1:34 minit pulih dicot. Terima kasih kuan talun bawang lun daya. Taman tinang kerana lu masih setia ini ningar siaran radio Limbang bang pulih dicot ni. Padingan ku DJ Jacob. Okey RJJI. Luk bersiaran padingan tau bang Aco sini. Okey kena ningar wipian macaran nan tabik-tabik metalu bang live TikTok Limbang FM. Kuan muyu lu piang ngirim tabik. Nata tabik-tabik muyu. Nak kini okey lemah bapuk tau bang segmen ngirim tabi okey tabi lu pun ngirim kinak tau Rias Joseph JL di panas Stanley di panas Sariara ngirim tabi kuan tau bang puli da cos ni anun balalun bawang kebala di wei ada ya ni okey serta juga dekat ningar tau inan tabi rat kinak tau user Dayang R Joy Yahya Oma Adelin Nurul Musa Sahrul Omadian. Okey, kirim tabik kuat tahu popolun bawah lun daya, anun bala kebala daya ni. Okey, setuju na, kena tahu Dapin, Linum, kena tahu Daniel, Angel Dona, panang acing tabik kuat tahu Arina, Henry, Poi, It's Me, Halin, Muhammad Jais, Rainbow, Malado, pulih deco, kuat tahu mung lun bawang lun daya selama bersiaran, ningar radio Limbang Bang, pulih deco sini. Okey, setuju na, kena ningar tawainan tabik, ragi nirim, kena tahu Wasri Petrus, kuat tahu anun bala kebala na, ini panang acing tabi kuan tau init bukan ini init okey Ross Brian Muhammad Ruzi Jeff YDJ Tejuna Rachel Panjali ini pernah kena tau riung okey ngirim tabi kuan tau tamat tinang kena nak popo talun bawa lun daya lok ningar siaran radio Limbang dengan balado pulih dejo selama bersiaran ke balado yang ningar ningar okey setejuna tawinan tabi rat kena tau Ramanus okey Ramanus rat dai Jebi Tomakario ini panak nonot La Zaliha ngirim tabi dengan balado puli deco selama bersiaran Meglim Rat Demiri Imo Infinik Rat Sundar ngirim tabi kuan namung tau populun bawang do ninger Radio Limbang kepala ada Stanley Mama Love ngirim tabi dengan balado puli deco kuan namung tau kena uniar okey setecun tawinan tabi kira tahu Romanus malah balado kaitungit JB selamat bertugas kuanmu DJ okay Romanus
Terima kasih. Setuju nak kawan dengar imo infinik malah ai di ceratina nakapa radio limbang ini ya mo banyak dengar radio di bangkrap sini. Oke, kira tau liwa-liwa ambua kerat de terusan kira dengar ngirim tabi kuantau rat de long tangwa ini panak Chin Victor. Rat de long tunga ngirim tabi kuan namung tau popolun bawang. Oke, mulia di panak ngacing tabi kuantau do pulide jo setuju ne del malah hello kuantau. Ini tentu dah kena kita dengar, kena tau Syakin. Okey, Syakin, rat dari Kampung Long Litong, ngirim tabi, kaya, kuan among tau, mama-mama rok, kuan among-among tinan-tinan mangud, rat dah ini pernah anak-anak kadik lawas, rat naku Syakin, rat tunggu Kampung Long Litong, Long Litong terusan ini kena dengar. Terima kasih, Syakin. Okey, setecuna, tabi rat kenak tau del malam mantap, terima kasih. Bi coffee latte pernah ngacing tabi kuan tau kena uninger. Ide berita tabi setuju nak kuan tau ini kerap nak kena uninger, okay? Kerap nih nantau ngacing tabi kuan ide demo. Luk bang trawe bang niat mu luk pian inan mu ngacing tabi bang pulih dah cuci nih kena uninger. Nata tabi tabi tau lama bah laman komen live TikTok, live Facebook ataupun lama bah talian telefon tau 085-211-24 muka guan tau inan tau ngacing tabi ini pernah ucapan. Oke, kira tau Eklisia. Shalom, anun bala DJ Balado. Ya, Eklisia. Tejuna mahali ngacing tabi kuantau. Kat Ayu. Tabi kenuan DJ kepala anda selamat bertugas. Terima kasih. Kat Ayu. Tejuna Kalarau. Kalarau Steve. Hai DJ, salam dari Selangor. Kena tau Steve. Steve, Radde Selangor. Ngirim tabi selamat bersiaran Limbang FM. Terima kasih Steve. Satu cun nak kena uningar tabi rat ide berta Del Jumin, okay Kelin, ide panak kena tahu ide berta. Oh ini kena uningar among nah rat nang tabi tabi mentalu bang live TikTok, okay. Baru membaca Facebook pada miak ini nato ngacing tabi lah kena uningar, okay. La tabi bang Facebook yana Limbang FM kuan mentalu luk ningar Daniel bang live Facebook Lima FM. Tabi tabi mentalu miak kruan tahu ngatai pi kena uningar lama balaman komen live Facebook Limbang FM ataupun lama ba Facebook TikTok bukan Facebook ya boh TikTok, okay, TikTok Limbang FM. Okay, seterusnya Yaya Singa ngirim tabi kuan bro luk bertugas. Terima kasih Yaya Singa kena uningar ini ya tabi rakyat nak tahu Yaya Singa. Okay, ini ya ratnan tuna-tuna tabi mataluh. Tau lembu buat bro kena uningar wak wang ramai dengan nani tau seterusnya kerap ku isu. Okay, anah ba naik kerap ku isu wat kena uningar. Ya ini ke kerap udan pore-pore ni kena uningar. Kerap udan pure pure radio tower.

Oke, kalau dengar ini ya, Chen Nani Rock Beli Balang dengan Nani Luk Tatanan Tagamu Marupa. Ini kurang 5 menit bro, kalau dengar jam 2. Oke, jam 2 berita miak pendengaran tahu kurang 5 menit bro. Nah, kini jam 1:51 menit pulih di cok. Okay, tahun lalu buat baru kena mendengar macam ranana tabi-tabi mentalu luka bang live TikTok. Okay, inang ratde mora badak ngirim tabi kuan among tau warga Indonesia khususnya kuan pupu tau lun daya rata daerah kerayan lakukan ninger dan nier siara radio limbang mampu di decos ini. Inang ratde mora badak ngirim tabi kuan mentalu. Okay, Oliver mok penang acing tabi dengan balado puli decos selama bersiaran pelangi senjang ngirim tabi Jontan bandak malado mecos selama bertugas. Kuan DJ lo bertugas mengacau sini. Terima kasih John. Sabaria penang acing tabi kuan tau Yaya Singa Ratu Ngelimbang ngirim tabi kuan tau lun bawang lun daya. Kesa tercuri kena aku dengar kena tau kucing berubah background lapung opismu berubah ya. Okey, kena tau kucing ya berubah ya. Udan, okey, Udan Tali penang acing tabi kuan tau kena dengar selamat bersiaran. Okey, kena tau AC Lucy penang acing tabi kuan tau malah 20 deco. Kena tau kucing penang acing tabi dan ngirim tabi kuan among-among warga Buduk Bui. Okey, Buduk Bui baklalan. Anun bala metaluh. Bang Puli Deco sini kena mendengar ini ya tabi rakyat tau kucing kuan warga Buduk Bui baklalalan. Okey, Ablim panang acing tabik kuan tau selamat bersiaran. Okey, Dok Puli Deco, Siki panak malas selamat lemai kepalanya selamat bersiaran. Nah, Radio Limbang. Okey, AC Lucy, terima kasih. Anak Bisaya Tanjung panang acing tabik kuan tau selamat bersiaran. Yan panang acing tabik kuan tau popolun bawang anun bala retna miyo bang acos ini. Iwel Yem panang acing tabik dengan bala Dok Puli Deco. Kena nak tau Sinar, okey, Sinar Tinus. Wip yang ngirim tabi kuan tau lun bawang lu kuna ninger bang siaran Radio Limbang Bang Mejo sini. Okey, kena mendengar ini Ratnan tabi kena tau Nalan. Nala Ratde Lawas. Pada ngacing tabi kuan tau dok puli deco kembali anak kena mendengar. Okey, ini Ratnan tabi-tabi menteluh bang live TikTok Limbang FM. Okey, nombor talian telefon tau 0852111246. 0852111246 kena mendengar ini nombor talian telefon kuan menteluh lupian nangirim tabi bang telefon kini. Okey, kena mendengar talung mumpad baru ruang kong ramai dengan Nacan Nani Rakyat yang tahu Beli Balang dengan Nani Luk Tetenan Kope di Patila. Ah, ni ya judul Nani tahu kena mendengar Kope di Patila. Radio Tau.

Dobli dan coy di part-part denganku Jacob Isak ngancing salin berita ras seksan berita ewal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama pulih dan jos sini. Sarawak nengamo kinula 10.2 bilion ringgit suat modal mecing setanggal lak 2026. Sejarah kerap nata Richa Brooks pelu inan sibada. Pameran Lok Makadang kawasan Lok Ruen ngelekan inan sibada baru tamat ajos sini.

Iti berita sa Tecuna. Sarawak na nga mo kinula 10.2 bilyon rigit suat modal bang stangalak lukpunpun lakini. Bang karablok mapad iyan nangukab ruang luk malun rayo inan ngeranat perusahaan hiliran ngerapu bapat kayuh idi prabot. Tareh premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan namala sebepat raya ratnan iap ina ya ina rat kubupun luk nuat modal bang bawang. Selawe dengan perkembangan ina, perbananan kemajuan industri kayu Sarawak nengegala sistem kawal selia idi per pematuhan industri kayu Trace Rapu Hub Perabot. Ini ya ina arang inisiatif inan ngeraban beru ekosistem perusahaan kayuh idi meregalakan kuan malun ula aktiviti hiliran.

Pameran Lok Ngecadang kawasan Lok Ruan Ngelakan KSP nan bepat-bepat pilih raya persekutuan di Bawang Bang Bawang Sarawak ketudu miak tamat pukul 5.00 dejo sini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Sahril Idrus Nemala, pameran ina dinalan kinio sebulan rat tanggal 1 aco bulan liwa lukna pelaba. Pekatu ku ina, representasi bantahan atau sokongan pa atun pameran cadangan ina perlu ruan ngegalak secara bertulis amik nan SPR idi ruan natad lemaba online. Ia panak miak ruan natad amik nan pegawai pilihan raya negeri Sarawak kerem natad atau pukul 5.00 ilai ratnan ruan natad amik nan upis pilihan raya negeri

Kun Sa Borneo. Program ina nangamung wakil Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM, dan Radio Television Brunei RTB. Program ina dinalan dari Lembaga Penyiaran Republik RRI Yogyakarta, Indonesia, dengan penyertaan puluh tuduk burur peserta ratelu-telu negara. Arang Luk Merapu yaitu penerbit rancangan RTM Sarawak, Adil Azrul Johan, mangurku penyampai Sarawak FM, edip mantun bermukun Sebonio. Delegasi RTM, inuluh pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun Sebonio kuah ini dinalan dengan tema Lak Baru Idi Hari Raya Aidilfitri. Selamat tema persahabatan miakruatan secara petecu rat auditorium RRI Yogyakarta. Sakwa berukai ngecing tajuk berita utama pulih deco sini. Sarawak nangamo kinula 10.2 bilion ringgit suat modal mecing setanggal lak 2026. Sejarah kerabna tericak brok peluruan sibada. Pameran luk ngecadang kawasan luk ruan ngelakan inan sibada baru tamat anco sini. Dengan ini, macing Yani Salim berita luk sinusun Nur Akila Arbain, rat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, berita ini sinalin Mary Troko, do pulidejo idi papuk baru.

Okey, Malaysia Radio Taul Utama Bang Niatiri Mangun Kukuyo Tahun ini jam 2.21 minit pulih dan cua sini cua telu tanggal 30 bulan liwa 2026. Eh, udung bulan tahun ni pak kena meninggal. Udung bulan 30 cua bulan. Jadi kalau pebalar nan udung bulan ini cua sini ni lah kena meninggal. Cua sini ni mula makadang dari bank ni cua sini kena meninggal. Okey, dari Maybank, dari Public Bank, dari Bank Rakyat, dari Bank RSB, BSN, among-among bank lah. Among-among bank penuh cua sini ni kena meninggal dengan cua udung bulan. Udung bulan. Jadi kalau udung bulan ni pakai nak dengar dua dejor ni pakai dua dejor ataupun dua tinan-tinan ini pa makadang remote ni kena dengar. Kalau udung bulan ni makadang remote ni remote dah bibir ni kayak macing non pun lalit. Macam tu pun lalit ngecukup ngudang ngecukup mawang niat udung bulan biasalah udung bulan kena dengar. Jadi pa dua taman-taman ni pernah apalagi dua taman-taman Aramaiti dan kena dengar okey mawang niat dua taman-taman ini pa ngecukup udung bulan. Cos ini mau cos ini. Jadi pa rukada ni cos ini nepal kena dengar mawang niat ni nganait ko pat Paco bro, Paco bro, paton ini, Paco, lima co, paton ini kena undingar. Jadi pa remote di pa kena undingar serius ya pa. Okay. Paco mia paton pakai serius ya pa kena undingar. Remote ni kuan dua co mana kena undingar? Dua co ataupun telu co. Remote di co sini miak merimut, napa pernah miak merimut mawang niat di tecuna kira telu co lah paton ni. Okay, merimut. Ya mau kalau co lo kepat. Serius sih pakai rawon dengar, okay? Serius. Ngecokong udah, tekering nemu badah. Ini kena dengar cerita di hujung bulan. Alright, Thomas. Necu lah kena dengar macak. Ratnan tabi-tabi. Mata lu luk nejing ya ni, bang jam tau lu kekipad. Okay, tau bang ngapu jam lu kekipad. Kira tau Robert G. Ngirim tabi kuan talun bawang. Rachel Maladuk pulih dan cuan DJ. Wipian ngirim tabi kuanmu. Selamat bertugas. Terima kasih ya, Rachel. Tecu nak kena dengar tabi rat kena tau alo alo stock bambu garden ngirim tabi kuan talun bawang salap ngirim tabi kuanmu DJ selamat bertugas 20 di cowok kemarana. Okey, inang jen rat dai Bintulu pernah ngacing tabi kuan tau pupulun bawang lun daya lo kerja tu ngai Bintulu kena tau inang jen ngirim tabi kuan muyo kena dengar dan tecuna salap sud DJ wip yang ngirim tabi kuan ni Sunday Kamis lok dai tamburung dengan balado puli dejo. Okey, terima kasih. Okey, kena tau Solvia. Solvia rade terusan penangan cing tabi kuan among warga terusan warga lawas lok dengar radio Limbang dengan balado pulih dejo anun bala muyo banga cos ini. Okey, kena tau Zara pana, kena tau Jos malado pulih dejo selamat bersiaran. Kena tau Sultan, Umi, Emma, Inang Easter malado pulih dejo, Inang Rich Green penangan cing tabi kuan tau selamat bersiaran di radio Limbang. Radio tau lutap mo bang niat. Okey. Tau masih inan 40 minit bro kena undingar. Okey, 40 minit bro inan tau ngecing ucapan tau, inan tau ngecing tabi tau lama ba laman komen live TikTok ataupun komen live Facebook. Tau kalau tau pernah miak ngecing tabi tau kena undingar lama ba talian telefon yana 085-211-246. Okey, sakwa bro 085-211-246. Okey, ini nombor telefon konti tau lun telu okey. Kalau topian ngecing tabi lama bah telefon miak kena dawar nak ini 0125211246 muka nak ini nantong ngecing tabi ini pernah ucapan. Okey, tuju nak kena tau Tom wip yang ngirim tabi kuan DJ dengan balas selamat bertugas. Ini kena nak tau Tom ngirim tabi. Okey, terima kasih Tom. Sebetulnya kena mendengar namo tau ngecing tabi kuanku. Ngirim tabi kuan DJ mok sebulang. Okey, kuan DJ mok sebulang. Ngalap kerab ini nantau ngecing tabi kuan nadah. Kuanita pum, kuanita mam, kuanita nam, kuan dua kinanak-kinanakmu, kuan dua kanid-kanidmu, kuan dua rurum-rurummu, kuan dua amug-amugmu. Luk dai punang arur. Dek punang harur, dek daya, dek tanah ditak,
dari bang pulung, bang kem-kem, dari kampung-kampung, dari desa-desa. Ini kerap nak kira dengar. Kian nak bang trawemu, idi dah bang niatmu, idi dah bang trawemu. Kini pian inan mengecing tabi. Kom yang ngecing tabi kuan deluk dari Brunei, ngirim tabi kuan deluk dari Indonesia, ngirim tabi kuan deluk tunge Malaysia. Kira dengar khususnya kuan deluk dari Dayah. Tau dek bandar nama kuda kena dengar. Ya mau kuanda luk daya ni. Ida ni nier bang TV. Radio tau ini. Ida ni ninger radio tau ini. Bang radio. Okay, radio dek rumah. Atau radio bang telefon. Ini kena dengar. Kuan tau luk bang TikTok. Jadi pernah bang Facebook ni. Nah menjadi masalah. Ngecokong kuda kena dengar. Tau inan line. Inan jaringan. Inan internet. Bawang tau. Ya mau kuan kawasan-kawasan luk nainan jaringan internet. Nainan jaringan ni. Yalah. Internet ni kena dengar. Ida cuma ninga radio limbang ini lama ba radio ini pana TV. So ngalap kerab inan mo ngacing tabi kuan amung-amung. Popo talun bawang, popo lun daya, popo kelabit ke bang apot tanah ini. Oke, okay, radio tau lutup pembaniat nak ini jam 2, 27 minit pelirico. Nani tau satacuna dat udang.

Oke, kita mau dengar tercuna to kongsi ranan tuna-tuna program ini pernah aktiviti lok miak mangun tunge limbang lah kita mau dengar ye ina ratnan program STU, oke, program STU Pendaus World Teachers Day ini pekatua co guru lah kita mau dengar laki ni 2026 ye ina ratnan fun run kena do 5 kilometer di fun walk kena do 3 kilometer. Okey, kena dengar program ini miak ruan ngatur ye ina bulan puluh ini tanggal puluh aco bulan puluh. Okey, puluh aco bulan puluh makna co 6 ini kena dengar jam 6 pekak ke pendaftaran dan jam 7 pekak pelepasan ataupun ngimun upun ataupun ngimun nalan. Okey, jam 7 jam 6 pendaftaran. Dan program ini kita dengar miak ruan ngatur dari Stadium Lawas. Okey. Dari Stadium Lawas lah kita dengar. Ini titik permulaan ngimun dari Stadium Lawas dan mitak panak kena dengar tamat dari Stadium Lawas. Jadi kuan matelu kena dengar, okey. Kuan tahu luka gergan griguan minat hobi nene upun, okey, jogging lah. Lok gergan upun jogging ataupun fun walk lok nalan kukod ini. Nah, ini madau kena dengar ini fun run baru 5 kilometer. Okey, fun walk baru 3 kilometer, okey. Ngimun rat dari Stadium Lawas. Jadi ini pekatu koco guru tanggal 10 aco bulan 10 2026. Jadi ngadap lah bepat tau kita meninggal taman tina kena nak tau luk dari Lawas ini luk pian ngadap bepat bang ini. Ini terbuka lah kita meninggal. Okey, ini terbuka kuantau ya. Terbuka kuantau taman tina kena nak. Okey, ini orang aktiviti ini pernah program luk miak ruang ngatur dari Lawas sematuna. Okay, merapat pengah kena lah dengan melihat sebetulnya kena mendengar fun walk, fun run. Perlu ruang tawan yang ini, Joe, ya. Kudang berukur sebulan, we pernah kena mendengar aktif bang fun walk, fun run ini. Anit pekak. Ya, jogging pekak, nalan kukun pekak. Pa petang, pa puli di Joe pernah kena mendengar, okay? Jam 6.30 pekak, we upun jogging ataupun fun walk. Okay, di Tejo dah kena mendengar pa petang, pa puli di Joe jam 6.30. Panak atau jam 6.30 atau jam 6 tanah panak jogging, okey, jogging ataupun fun walk. Ni jo kena dengar, okey, ni jo. Kuan dok buru sendiri boleh sentiasa cergas. Okey, seperti sentiasa cergas ani jo, ini panak matar tua buru, matar kesehatan buru. Ini panak matar lu kamu amun lah kena dengar boleh sentiasa ni jo aktif. Need to aktif, need to sugar mugar, need to semangat, need to panak kena undingar matua lah. Jadi na urat-urat saraf ni, mait alab lah, mait kukud lah, mait urat lah. Jadi luk bekan-bekan, mait beti, mait tipan, mait tawa, anun-anun mo luk mait ni. Miak nyeruan ngurang sesuat lah kena undingar. Okay, bang lembaba aktiviti, fun walk, fun run ini. Perlu maintain, okay? Perlu ia ruan tau maintain. Senantiasa miak ruan tawani jo sebetulnya kawan dengar. Okay, naya sebulan sekua. Naya sebulan sekua. Kalau miak ani de jo ataupun seminggu pat kua ataupun tedul kua bangsa minggu. Yang penting rajin. Yang penting aktif lah kira kawan dengar. Okay, aktif. Sekurang-kurangnya nalan kukut kuat lo ka nama ketau pun jogging. Kalau lo mau jogging tagap lagi melun tagap lagi nak dengar. Okay, kalau miak bapak tau luangkan waktu kini nio sejam. Inan tau fun walk, fun run. Bapak inan tau jogging, nalan kukut dan sebagainya pekak sejam. Okay, pak petang napa kalau kau rajin tak? Pak petang, pak pelir co, jam 6 tanda, okay? Jogging bro kena uning, okay? Jam 5, jam 6, jogging bro, fun walk, fun run. Kalau rajin, kalau sekuat bang seco, pernah nama kuda. Pak pelir co. Okay, kalau berukur sebulan, kena aku dengar, we dua kuat. Okay, sejam 8 ku, fun walk, fun run, pak jogging. Dan pak petang, napa kena uning, pak pelir co, pernah bang jam 6, 5, 6 tanda, pernah jogging, okay? Inah, ani de coruan ko kena undingar, okay? Tunge limbang lah. Inah supaya sentiasa meningkatkan anun pengadaan anak.
metabolis anah kesehatan buruk tau lah kenaun ni okay play sentiasa cergas ani dan ni deco okay radio Limbang jam telu miak mabut kenaun dengar bang jam telu berita miak pendengaran tau dan sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di radio Limbang perkhidmatan Bisaya ngemur jam telu macing jam 6. Okay, sekarang benar tahu ngaki pada puk tahu acu sini atun wipian mala ribuan terima kasih lah. Kau namung tahu tamati nak kena nak luki di parparingan ku ningar dan neku. Ha, ningar radio tahu bang acu sini. Kerat pun siaran tahu ngimun muda join na macing jam telu ini. Okay, terima kasih kawan tahu kena mendengar. Kurang puluh minit baru. Inan tahu mabut siaran radio Limbang. Okay, terima kasih kawan tahu luka bang TikTok. Terima kasih kawan tahu luka bang Facebook. Terima kasih kuanta luk bang TV, terima kasih kuanta luk dengar bang radio, dan terima kasih takuan mata luluk dengar bang telefon ground dengar, okay? RTM klik, okay? 5 cara ina tahu dengar radio Limbang ini. Terima kasih kuanta dan dok ne cukup keman, dok ne cukup ruan, dok todo kuanta luk todo. Terima kasih Malaysia, terima kasih Brunei, terima kasih Indonesia, mapapu baru ide Tuhan ngaperuan, bye bye Malaysia, papu baru.

0: Jadi Kertanduno Lam Genau.
1: Mokbos atau Semilau Simpang, ingatlah untuk naksik ngelterguno, jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Seron, takus

Okay, sebuah lagu dari Alex Zwan, lagu yang terdengarkan Bidang Belalai. Kedana dau lam bandar limbang lom-lom saja lam seriba adau ite. Jadi kalau aku aktiviti-aktiviti dia bau, ngitong dulu nemboge kedana dau. Kalau muncul geno, kalau betarusan lom, jep aku tanduk-tandukkan rasam, bolehlah memandang aktiviti-aktiviti yang sihat ataupun berjoging, walk. Brisk walk lam sebelah teh hiking bolehlah lama menau kalau kira-kira no aku tertandukan rasam cancel dulu plan ni no mau join no muyun ngibit plan ni rumai tiba pi plan lain mana bagi bang makan bang minum anan pun bang makan bang minum pastikan muyun kurangkan gula kurangkan manis dalam makanan muyun dalam minuman muyun ya semoga bila ngurang gula ngurang manis dalam mamis dalam barang minuman barang makan muyun semoga ino akan kelap menjaga kesihatan muyun setiap masa miani ngal kesihatan muyun lebih moncoy lagi jemaah usid okey. Sebuah lagi lagu, senjap lagi kalap kongau, lu berito talo berito RTM Kuching. Ready.

Sebuah lagu Tad Awi, Redono Ziana Zen, lagu yang dengarkan Senja Nan Merah. Ngibit jadi tiba pukul, apa talupo dalu minit seriba adau bersama dalam rancangan di SA. Tiba miun yang berbat bersama jami dalam saya berhati, dalam tuka, penubuh saja semoga selino sihat-sihat selalu, mea oke saja yang paling penting, kakak lawa semangat untuk narus adau itu. Timo Mun yang berbuat bekerja, selamat bertugas. Jami ucapkan Timo Mun selit. Nyo kisah lah. An saja kerja Mun, bila mupi, selam kadai, selam kerja kontrak, selam penawan muli ataupun penawan Timo Kubu. Atau boleh jadi berbuat sibuk kerja masing-masing. Semoga selit no. Dipermudahkan Timo Mun selit dalam sehari berarti. Kadang-kadang kan bila jadi penting, kakak lawa semangat untuk narus adau itu. Timo Mun yang berbuat bekerja, selamat bertugas. Jami ucapkan Timo Mun selit. Nyo kisah lah. An saja kerja Mun bila mupi, selam kadai, selam kerja kontrak, selam penawan muli ataupun penawan Timo Kubu. Atau boleh jadi berbuat

kan lagu yang terdengarkan Rihanna. Jom Slid pukul 5 Berita Nasional tanpa Berita Radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon. Jadi pengino jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sore padau. Jadi Sunyo Pino, sejak berita aku gibit memberi nanti dulu bersama me sebuah lagu tad Kamimbi Manauku. Radio Jati sudah tentu nolong kenal.

Okay, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang lebih. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia, aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus nung untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

0: is not crowned by beauty alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture.
1: Hai, namanku Sophie. Aku terkumpul bidang, aku Iyano, Ratu Bobulan 2025. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolong genau.
2: Hari Jumat Masjid, aku siap berindah bersama sebuah lagu Tanda Ekspedisi. Jadi, Jati sudah pun dalam untuk pertemuan Jati dalam Soro Pada Witeh. Seperti biasa, aku akan ngapung Dumiun bersama sebuah lagu. Lagu Tada Bro N Kunerimo. Jadi, terima kasih Dumiun yang bersama Jati. Tadi pun pertemuan Jati dalam Seri Badau Tikomai, pukul Talu Sebadau. Berdo jam bersama dalam rancangan DSA. Setahu senang dalam jam yang kutuk Witeh dalam rancangan ROCK. Jadi terima kasih sekali lagi Timo Pimun yang berbuat driving, mucu-mucu driving. Semoga selamat sampai Timo Pimun destinasi Pimun dalam Soro Pada Witeh. Meani semoga adaan sejak urusan Pimun pernah mea lancar sawa ada dati rumah ya. Jadi tiu aku nutup pertemuan siaran dalam edisi lalu pun gada bulan siam 2026 bersama mea dao talu. Tiu aku Zamri naik. Jamit moncoy Soro Pada Timo Pimun slid mea moncoy ya bersama lagi Suabno bersama kawan sekeraja yang lain. Salam Malaysia Medani, salam Sarawak Maju Makmur, salam Segulai Sejalai. Edu Jati sudah tantu noh lam kenal.

Okey, selamat tinggal ke YFM segmen Sadar Lemai. Bergulang aku Daniel Stephen. Hari itu 30 hari bulan 9 2026. Serta mungkin yang lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah. Bergulang aku kita ba YFM segmen Sadar Lemai. Serta yang lalu ke kita peningat ba radio ngam mega ba RTM Click. Terus bergulang aku kami. Oh, dah tu lagi dekat kursi ke info. Serta mega macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okey, berpindah baru kita ke sekali tu. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arau.

0: KBCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu ka dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Pagi Racun Pengrindu Jacob Reza terus berkulai dengan kami bawa YFM Segulai sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawa dengan sebun. Okey, di sebun ke sehari tu manah-man di Sarawak tu kita berhati ke buat PIMS tu atau ke UPS Serampak Menua buat website sedaya. Bisa madah ke atau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gaduh magang. Magaduh manah macam ni? Manah sedang ya biru ya ke pemadu mana dan tu si ada mana tu udah boleh tu kita berjalan lantang ke hati bak luar lalu ke Bukai kita berarti ke Semenanjung baru ke bisi ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning kelebih lagi di Lembah Kelang bak Johor enggak megak sekedar di Pahang enggak megak sitik di Terengganu jadi sebutnya tadi nyo balat lagi tu enggak ke Semenanjung jadi bak kita ini udah lantang sebut kita itu ngarap ke pergi lak mana semana meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawak kita bak luar rumah ke mai anak berjalan ke Taman Pan boleh megak kita mampu ke berjalan atau ke breeze walk ke sesaya sekal juga yang bertaman pan boleh megak nanda penanggul enti sebun tu nyama jat mana semana ok ke sekalian tu kita dekat dengarkan lagu Bujang Rikon Aridiana and Beli Kau Sarah Lemai YFM.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Kita ke pesan berat. Kena tanya ke pesan berat kita by YFM. Ia ni by Facebook. Okay, by Facebook. Email yfm@gmail.com serta megak WhatsApp 013-862-8422. Datuk lagi kurikan macam pesan berat kita semua. Kena tanya ke dia tu. Nyentuk ngagai pukul 7. Lemai tu lagi. Kena tanya ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu. Johnny Aman dengan Angela Latajua. Sama nyimak.

0: Kerana kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan ke terubah hari nuing anak anji tau ke apai usin. Jadi pesan madah ke menantu ya. Jonas Kevin tau ke laki yud. Udah tau ke dikangau apai mila. Udah nadai kena 29.11.2026. Ianya hari dua. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5 2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6 3 2010 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala ni yang tu lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan. Penerang ke silik telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke megak di kangau apai mila. Udah nadai kena 29.9. Lalu dekat di Senggai barumah lidam nangat empit wak pakan. Kena hari 5, 2010-2026. Niang dekat di Anjung kena 3.10.2026. Pesan angkan kena pesan atas ulit hari Kaunselor Tuan Rumah Seli anak Judy. Pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke ngetas ulit niang bini ya. Yang niang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul. Ya ke undang nadai kena. Ya, aku dah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 3.10.2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kebagi kawan belayan Bak Nangga Singat, rumah Willy Francis, kawan belayan di Batam Upung, Sungai Dengan Sibu, Bawang Asan, kawan belayan Barumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikeng Julau, Nangga Lasak, kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, ngau kawan belayan Kebukai, di ngelala Nian Julia anak Nuing, atau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit, ianya kena 3.10.2026, ulit dekat di Wan, lalu dekat di kertas pagi 4.10.2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu menangkan kena tu pesan dari Jisil anak Boma. Jadi pesan madah ke Indaya, tera anak Ensudin, tera anak Ensudin tau ke bini Boma udah nadai kena 29.11.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup, kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Menugu ngau kawan belayan Kebukai. Semua kawan belayan ke ngelala niang tu. Jadi kita dipinta datang ngagi rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup. Lalu niang dekat di Senggai. Sari tu 30 hari bulan 9 2026. Ini pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Ok, nangkan kena pesan semayang tau ke merekat regang serta semayang 100 hari ke niang ex-counselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3 hari bulan 10 2026, kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak merekat regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery, lalu pukul 7 malam bisi bersemayang barumah Nian Tumpu, rumah nombor 10 lot 5315, Taman Ketika, Jalai Stampin Tengah, Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, bagi kawan belayan di Kuching, Seratuk, Kerian, Ruban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke sila telefon ngagai Jo anak ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, nampung baru macam pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali tu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan ke Bukai Ting lala ni yang tu. Jadi ni yang tu dekat di Singgai Saridom laban ni yang dekat dianjung pergilah. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013 787 9789. Pesan angkan kenya, pesan sembahyang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan dari Evelyn anak biju, madah ke sembahyang 100 hari kenia biju anak kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Dobo Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan sembahyang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dikangau bia. Pesan madah ke ngetas ulir ni yang apa ya, ianya ekster rumah jerukan anak bom tau ke apa bia. Nguan ulir 3 bulan 10. Lalu ulir dekat di kertas pukul 2 dini hari 4 hari bulan 10 ba rumah Henry Junior, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke ngelala ni yang tu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia tau ke bia 012 897 9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan atas ulit. Sita lagi pesan atas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada ke atas ulit Niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulit 2 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawak dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunut. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016 8962 565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu niang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tinitiah ketuk kai pagi hari 3 pagi hari 4 ya. 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratuk, Sekuau, Durin, Selangau ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai bak rumah rumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke silia telefon ngagai Elina 010 9756 302. Okey, nandu batang berita tu atau kan nandu isi berita. Pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai Barumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergilah 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Steven Pin, laban ya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami bah WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tintiang Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kaban belayan di Selambung, ngau semua kaban belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang, pelat anak cendang udah nadai kena 29/29. Lalu ni yang dekat di Singgai, Barumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1/10/2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang, pelat anak cendang udah nadai kena 29/29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1/10. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2/10/2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari, ni yang tendai anak amal, tau ke Indai Caking, kena 3/10/2026, kena jalan semayang pukul 7:30 lemai. Barumah Caya Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi ini pesan untuk 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelanggau kami bawa FM. Lagu kita ke sekali itu hari ni yang mai ke jemaat, Sayau Sayau Buah Kemayau.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

lagu hari Johnny Tu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9 dah berangkah Sarito menya dah berangkah Sarito. Okey Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10 2026. Ianya berangkah hari 1 pukul 10 pagi. Okey. 5 hari bulan 10 hari 1 pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1200 meter pemanjaya ianya digagak dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan kira kena di jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak kira ke mayuh lagi meh jalan Kuching bersambung ke ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam panjang diri. Lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu bersedia sama kita ke suai ke ngau run ya bisi meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan hari ke sama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karatri narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngak Utai Tumbuh, Ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Ba

juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadayagi Pengrindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

Okay, Jesse Menti, joget kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke kontijen China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke madu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngage tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi middle emas Saritu. Kalanya ngujung ke Korea Utara niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, udah tu lagi kita pula ninga ke berita kita buat terus Ari YFM. Lagu ke skeleton Natala, aku ungkup nuan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita Rewire Fan. Terubah tu batang berita. Pukul T di Peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 di sadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tebu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakak ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak meranak ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai bak ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yudan ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barenggat tika datai tu ilah. Pengawak libat urus bergulai ngau sekedar company ti dekat meranak ke pokok megak sama bisik Diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakob tu buat pengawak dengan lancar ke OACS Mintrade 2030 buat palang konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawak berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut dipejalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakoto lebuah kengenang pasal ari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawak SPR ke ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah ari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajapa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia udah ngerikut ke hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi ke bisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megak patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanjang ngau akses ngagai market ngambil ke ulih bersemekiah. Ia megak merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Ia maksud ke Jakutu buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak Sungai Dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dr. Gerawat Gala, madah ke inisiatifnya megak dekat merik penguntur ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawak agro dagang temuai bakal pengawak ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penatai pemisi ngagai orang berkandang menuanya ianya di pengawak di muka pahalan homestay nyedia ke perawak kena baik kena maik bala temuai rawan serta nyedia ke pengawak malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakutuk berpengawak untuk ngelancar ke projek sistem tagang Sungai Dapur. Berbangunnya Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi, Abang Amran, madah ke Sungai Dapur dipilih laban bisik lubuk ikan ti dalam serta manah dua ikan ngaban
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung mending ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup sita konsel negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitanya. Kaban konsel negeri sita Kerian Friday belia. Madah ke projek madah ke duit MRP-nya patut dikena ngatur program ditau nguntung ke mensia mayuh. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang mayuh, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temegak patut nyendia ke report belanja di Silia. Friday belia maksud ke Jakarta udah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Pelilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisi kebun sawit ngau lada ti nak besai dipakan udah boleh penguntung ari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsel Negeri Sita Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan kena ngurang ke ugus pengawak berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang lawak kebun tau ke ngangkut hasil. Yang mana ke jalai penama di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bahas simbolik pengawal Nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 Baupis Pelilih Menua Pakan. Kertas pansir ke bekawa ngau penusa bilun kabang servis dotor terbaik FDS Kelabuh Terempas di Miri ditetap ke nyau kat tembuk. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sida udah ngulih ke penerang ari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke labuah. Yang madah ke polis nakak ke diatuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai tingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah ari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan dari Pansiak Biro Pemansiak Penusah Berbadi Langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerangan itu. Bak Gempuru Nintiang Bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berbaik ngonya, nakak ke diatuk 10 ikut orang ke dipelabak ke bisi kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak sudah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah ianya berlalau ke Asia Pansiak. Polis megak sudah nuku ke bagi suspek di dipelabak ke ngerari ke diri ke menua luar lalu dia tu benuang minta sawup kena ngigak sidanya. Pansiak nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut kepalan nur berdagang lalu madah ketuk nang penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari RM16 bilion. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawal ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansiak nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita RY FM, berita ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

sedang kusuran di lampur moku keplaguayan dan di tukul moku tanda kalaman tua bulat kemasan tanam odan atam kita ternyati beko tegalan kasmulan legok lekat nyorang kebisik buat segok sedepok para tumbuh dengan batang tejang kubang ngeblembang lebar pun putih yang masuk yang keliang ntar yang mutiang babi kepung nyaluk banar pun penyegau nyawa nafsiang nyalai kita terkayu guru gerainya main nadepo naden.

Okey, lagu hari Janari Nojraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Megah Pansut bah Facebook. Berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawan dengan siku anemit di baru ada. Anemit lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anemit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis udah digagak berindi hari penusahan yang tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindan madah ke dekat Mansia Sili Agi berkawan dengan kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu Ari Priti ni nak tincin tunang. Jadi sekali tu kita tinggal ke main asal. Main asal kita ke sehari tu ianya main asal pantun, pantun puji. Ianya pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asir.
1: Renyuang hasa nyuang nadae na ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Makita aka ku tempan besi talia tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lage kanya diarar nguang. Munyi pengangkat biluan gaduang.

Tuba ke ma, aku ninga kita orang ino. Aku kanusi beradi nganuang kalempuang. De suba luluang nama de suba de serak kasrudang mawang. Kancuang buah tamaruang niti takang beserak kepsi bini nabau bekiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang betua dari kita orang ino betua de bulan nuntuang da kemuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang la geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekela nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengan buah kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desan dia inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemanggok kita nuan nok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah nua orang tuai duduak gawai panduang. Suruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Datai dinyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai tengah laman terlebat nua nengkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai de penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada de same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat. Munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang. Bae apai de senapang patah ninggang sarwah. Babi akan puang. Sungak kampu dekulu gayu dari itu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes seberang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang. Puto asa habukang. Dia ada terbaik no pandai ngelekak keselpai remang mensapuang. Terengkah di penai mangkile azim menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia ada lelisa mua dekumang darah. Baka senanya

Kadama tubal me aku lege ngau menyade tau nyumar de mujinuan. Ga kita to dukumai kami apo mau mede to jamo api dian desadang. Tubar mpam aku badas memelan mandiang kaleman. Bulan.

Gada tok kumai aku pandi besi dan menti anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan.

Katimaku tolge lengau menyadek mujidek nyumaruan. Gak kita tok da kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang

Ita to murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyunai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumuar kambuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Banga nalbu amat meberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti kedes tengah mati apa dan tau munuah sarenti babi jaluk belang gade tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan letikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamok nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsak sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dadempu layak lesi bebadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelenggang nyata dek kumang.

Gas gua de subak kumang banget mujuar dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ngame de pluma buliah masta sampai anyara kelengang nyata de kumang.

Gas kuat de subak kumang banget mujuar dari pemeri satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai I satu sampai kaniba city. Pas badas de dalam persang ame de pluma buliah masta sampai

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hanya merenang kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikenal mungka lawak pemerintah malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, berdau kita ke nyingkang agai bulan 10. Pergilah ya. Nampakkan selama awak pemerintah malam hari tiga, kita bergulai program ke nang diantik bala peninggal kita. Ianya program ngenggam semangat. Andor kita ninggal ke cerita ribala peninggal kita. Ke dekat nusi sidak ke kala napi penusah. Ngujung kenyau ke bergenggam semangat. Kita ke kala engka berpadi berjalalun. Karam. Penuh sehangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kalau di tapik kita tahu dikongsi ke

program kita ke malam tu. Anda bakal selama megak arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngam megak 258-634. Udah kita berperinang ngau dua buah lagu tu lagi. Aku nyawat kangau hari kita ya. Harap kau udah nyedia kediri ba TC Radio ngau megak ba arus telefon kita ke malam tu. Ya, lagu kita ke sekali tu Arya Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peninggal. Dor kita yang tadi ninggal cerita ri pala peninggal kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam eh penusah ke kala ditapi bunyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labuh macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo Sam.
3: Selamat malam Imbrus tu.
1: Imbrus tu.
3: Anak orang ke terubah belama Imbrus tu ne.
1: Aman
3: lah. Aman. Okey, Imbrus. Kini hari kita dia mana?
1: Mai tu, Sam. Bisa hujan kan ni tu, Sam.
3: Bisa hujan eh?
1: Bisa, tapi nak lama bisa setengah jam saja.
3: Amat kena, banyak banyak. Kena muai sebuah kita, ya?
1: Ya, piham ya.
3: Okey, Imbrus. Cerita malam tu?
1: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19. 2005 coba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu ne.
1: Genggam semangat tu Sam.
3: Okey, tahun 2005
1: jadi,
3: coba.
1: Beritahu ke Sam. Jadi dalam tahun 2005 coba. Mayanya coba. Aku lagi kerja sibuk dia Sam. Kerja ngau yang macamnya ngau kerja kontriak.
3: Kerja kontriak menya au. Ba pasar sibuk dia.
1: Pasal sibuk dia apa Sam? Jadi laban anak aku kaget sekolah de menua kami di to de senawi di to de. Bah sungai bawannya Sam. Sungai bawan. Belas sekolah bala anak aku mainnya coba. Bisik meri tiga. Bisik meri lima. Bisik meri enam. Bala anak aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi dari aku. Ya hari minggu tadi siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Anjur aku di situ nyen. Anjur aku kena tanya siam, anjur aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
1: Kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami nyenya.
3: Mayuah na.
1: Mayuah apa aku sebab siam, balanya aku.
3: Tangan nak gib kermiat mayanya ne.
1: Jadi anak aku kelakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Jangan dengar aku. Jadi mayan tadi hari tiba-tiba Sam. Mayanya apa jalan salim dia dari Sam. Salim setabau dia. Aba bisa bus stand tanya dia tadi kata kunya buatnya bus stand aba rumah birai dia deh. Nah lihat tu nuan kaku dia, nah lihat tu dia kaku mengenal ne, mereka agak ne aku. Laban hari tu jai tu nyukur kuda wanita ni tahu, parai kita ne. Dia kaku mereka bela ne aku. Ngetum apa? Ngetum sudah anak aku. Ngetum aku dia sem. Udahnya tadi sem kak. Kan aku bini aku kebetulan tinggal di Sibu dia lah bayan nak nemu pakai motosikal deh. Kan aku ya aku dia nemu siam tanya aku nya deh ia maya ini sobat deh siam dalam tahun 2005 sobat deh lagi maya apa aku maya nya siam
3: ya baru pun ya telefon ayan maya nya
1: piam siam jadi udah nya tarik siam. Nah, ngetum bagi kita ya. Aku bala ne aku lawa nemu ke bana nemu bijak kau. Ngetum ta ba. Sida ngetum ba pasti anda tadi. tu pasal bagian baju kami punya ni semua dia sirak ya garis sirak ke pulai ke seramanya.
3: Oh.
1: Ah, pasal bagian sim.
3: Oh.
1: Lalu dia kau yang aku mana ni aku ni yang aku kuda negainya.
3: Hmm.
1: Jadi ngah tadi alu ngah ubah sim dia tadi. Kang aku ini aku kusim.
3: Oh.
1: Ah, udahnya tadi amai aku telefon kusim.
3: Oh.
1: Telefon Sony Arisan aku nya.
3: Hmm.
1: Ah, damai aku hari tau. Beraku hidup, awak hidup. Kang aku ini aku.
3: Oh.
1: Nita lalu muni dia sim. Nita lalu aku nya.
3: Oh.
1: Boleh balas lebih nya sim.
3: Oh, oh, oh.
1: Udahnya tadi. Udahnya tadi sim.
3: Oh.
1: Dan benua aku tanya tadi. Tahu belum letup. Telepon aku nya sim.
3: Akai pangkat nitar.
1: Pangkat ke nitar sim.
3: Akai.
1: Telepon alas tu ni arisan aku nya.
3: Ha benua nuan telepon.
1: Ha benua aku kan aku bini aku di sibur ya.
3: Akai. Au dah nya.
1: Oh. Udahnya tadi sim.
3: Au.
1: Udahnya tadi aku. Aku. Lalu tikau aku pihak, ketiak aku pihak sim. Pergi amat jahit. Aku pahaya kita ni. Aku ketiak aku. Nguang-nguang telefon aku nyak deh.
3: Okay. Pendiang.
1: Dengar tadi.
3: Pendiang nuana.
1: Belain kami dunia sim.
3: Pendiang nuana ngus.
1: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telefon aku. Tikau aku pihak.
3: Okay.
1: Nita benar munyi sim. Benar munyi. Belain aku. Nareen mau tu deh. Alamagi main deh.
3: Aman.
1: Rin mi
3: aman.
1: Aku pai mak kita itu. Alu ketika aku lu ini aku senyap telefon aku nya. Telefon aku nya lu ini aku tadi pecah Amerika sem.
3: Aau ah. Nadai mana?
1: Aau dia nya tadi sem.
3: Aau.
1: Dia nya tadi. Mupuak kami ni nak tadi. Mupuak dia nya pak nak mana aman nasib maya nya sem. Kau bola bola aku tadi.
3: Aau ah.
1: Aau mupuak kami menyenak dia tadi. Oh, sorry, sorry, mari sorry ke deh. Aku siap laban aku sebab mal ke kita ini siap aku deh. Laban sebab aku itu ngau orang berup ke langkau aku sebab siap.
3: Au, au.
1: Au, sebabnya siap.
3: Au, bisa ngirup memayanya.
1: Au, benua aku lagi biar maman. Benua kan piwang mayanya, mengikut ya. Tapi tunggu berbidi.
3: Au, okey.
1: Udahnya tadi siap. Udahnya tadi. Pala aku nyungelu deh sim, nyungelu. Lepas bisa udah kena, kena utai minyak deh. Pa betul betul mesim, besenteng ngol tenyak tadi sim. Besenteng ngol luri hari ini yang tadi pet ke lurinya, luri ngume pasil. Pet parai kita abak ke anek aku. Anek aku nyebak yang aku dia lebih besar deh. Dunia tadi aku yang kena sih aku lu sedar ni nak nyawa ni aku nyebut perai kata abak tu nyebut lui abak aku yang nak kuah aku yang tiki minyak minyak dah aku sim
3: bahaya amat
1: kami punya ni empat kau pahai magang
3: amat bahaya ke dah itu Emrus subak ni aku dah
1: balat aku kihup subak sim balat aku subak sim
3: dia tahu dah ketup ya
1: dia tahu aku ngai ke ngomai dia tapi aku kihup air bakal ke udu dempak orang balat orang ke maka bala ke makai gaji deh. Makai kemanya, makai mimit bila perlu aja. Nah bakal aku suba sim.
3: Aja nyo tua.
1: Ya me. Enggak semangat mak ku mainnya sim ku deh. Pai kita ne ane aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai. Pai ya kena sidian ke mana aku. Kena sidian ba jalai tanya ketih tanya buat apa jalai nuduang dia deh apa nama orang orang nampak dia.
3: Anak tuai nuan ni bros.
1: Nak tuainya kira ya para ya, maya ya saya nada itu kemarin. 17 tahun umur ya sim.
3: Oh kasihan lah ni berpadi.
1: Nanti nada ya mati maka kami menyenyak coba.
3: Oh.
1: Yang nyia si dia tadi lantai orang lana lari ni anak aku nyesim.
3: Oh yang anak nama?
1: Nak mutus si kau, ibu hanya coba deh nemu. Bala ina ya di sengan dia tadi bisa orang gawai lelaki imanya menyuku kita. Nah orang anak nego koreang naya. Naya nego mayu mimiat koreang naya. Minyak nego ya nyau kan ngebas gaji deh empu deh. Bukannya aku ni aku kan ngebas gaji lepas aku mai kedua dia aku pun tadi sudah terima. Kau naya. Apa? Ya. Kalau nak tempat ayam duit nanya.
3: Kasih nak nak.
1: Nak aku. Jai mana siap kau siap mayanya.
3: Kalau nak empai bini banyak tadi lagi biak nak.
1: Au, pihak mi asem.
3: Au ah, oh kasih mak.
1: Udah nak aku tinggal perlu saya asem. Nya menyapa kamu sudah bisa cerita aku dulu harinya tadi. Aku kayak angus, angus baju aku kayak nunu.
3: Umai.
1: Nunu umai lebihnya deh.
3: Au ah.
1: Au, lapan balas sila nya tadi. Alu bisin. Agak aku kiam, aku bisa drone ya deh. Tidak mendak, aku masih ada kuasaan tanya. Ya aku mana yang coba sem? Kenyal aku tanya tadi. Nada mayo cerita aku tu sem.
3: Okey, umas mana? Mana mak cerita? Aau.
1: Aau, okey sem.
3: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
1: Okey sem.
3: Okey, aau, selamat malam Imrus.
1: Okey sem.
3: Okey, hanya peninggal ke terubah kita Imrus. Lebuh ke bertelepon tangkap nitar ko ya nya meh nanti mayari ke jai tadi anang megai telepon ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar maya ke bertelepon maka ya bisi peninggal kedua kita itu halo selamat malam ya halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita ini untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau bertapik ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobak kini lebih lagi kita ke angka gawak kilang bak kilang tau kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tau mayuh lagi kita ke gawak kena mesin. Okey, baru sikut peninggal kita, Imbrus ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke city tu. Hello.
4: Dengar DJ.
3: Aku bisa, bisa, wai. Siapa, wai?
4: Ina Jessica.
3: Ina Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa dengar nyawa aku. Oh, nyawa dia tu. Putus-putus. Ina Jessica.
4: Ya, Kak.
3: Au, ah. Au. Nuan tu. Uliah ke tu dah? Uliah, uliah. Au.
4: Oh.
3: Nuan tu di dalam bilik di ni?
4: Au, dalam bilik ya?
3: Tu. Dah terang dah Ina Jessica.
4: Okey.
3: Okey. Ina Jessica. Suah kalak aku ninggal Nuan eh.
4: Aw tapi lama udah nada Nina ni orang.
3: Aman, aw, nada yang awak. Kalau kabisi awak aku deh, telefon kak.
4: Aw.
3: Okay, Najisika, nama Taika Tusi malam tu ngobala peninggal kita. Mayuh reninggal Nuan malam tu.
4: Ya man. Aw bisa main cerita aku tu DJ.
3: Aw.
4: Cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawit kami minyam.
3: Aw lama ni udah?
4: Lama udah DJ. Sangku tahun berapa? Kira tahun naik ingat 2005. 18 coba kini DJ nanti ingat
3: aku. Aw nanti ingat awak. Aw okay. Aw alu pun ke cerita nuan dia Ina Jessica.
4: Aw. Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nada langkau kami
3: nama. Okay. Nama nak angkat langkau deh.
4: Nada namanya mana agak angkau.
3: Okay. Kasih amat. Aw.
4: Nanti kami nurun kerja.
3: Aw.
4: Namanya campusnya bergantung kami yang dia melangkau kami baca lay kami agak tapi nak. Namanya uka jalai raya lah jalai dalam kebun.
3: Aw, ya, ya, aw.
4: Aw, dengan ancau kami kembali sendiri. Oleh kami belalai untuk dah untuk maya ke udah dengan dah maya ke.
3: Kau belalai atau ya?
4: Belalai. Aw, dengan aku di DJ. Udah tengah rayanya. Ke muk sepaginya dawak bekas lama.
3: Aw.
4: Dengan udah tengah rayanya tadi aku nya tadi laban ke ngumpul igenya ngumpul lekas sawitnya dudaya kore balanakku dah dulu sudah ya udah bapak ba pianya ukai genya bukit baka munggu kena dah jadi aku nyagi tinggal ba pianya dudri
3: au
4: udah sudah in urun jadi aku tetap laban ba kaki kebun kami nya mayu nya namanya pakau kami biang nya
3: bide au
4: ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
3: au kelau angkat
4: de benuang ku ngumpulnya ujan nyala hari ke tadi je
3: au
4: ujan nyala nya mali aku aga tunggang aga langkau kami yang tadi la banyak jalai de
3: au
4: tak ku taurang ke tadi je tinggi Orangnya berjalan namanya mangsa
3: langkau kita nya.
4: Alun itu ngagai tunggak ke babas lawan kebun kami nya. Tanah orang keberimain kami nya. Namanya nadai kebun orangnya dia nata babas. Tunggak kian yang berjalan ke diri dia.
3: Bekeni pada nuan.
4: Sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena bisa ya. Pas belakmu pun sawitnya peninggai orangnya.
3: Akai ini.
4: Au.
3: Bukan ni. Bukan kita mensialnya. Kini gamal tu buah ya.
4: Nanti peda gamal. Tapi ya berjalan ya deh.
3: Au.
4: Dan bakal dan taurang deh berjalan.
3: Au. Nau taurang. Au.
4: Au. Nau taurang. Udahnya kena bisa.
3: Au.
4: Agi ulia tak kaku pernah kuat kau nyata lagi.
3: Aw.
4: Nada balan aku dah setiap nian jauh hari aku. Kena anjung aku ni dia yang kau nyata lagi dengan start baru kau ngumpul lekas sawitnya dia. Ya masih dapat bak bukitnya. Jadi setiap anak kau balan aku dah setiap tiga sudah yang nampu kau anak kau duit kau. Dapat kau bak bukit. Benuang ku kumpul lekas sawitnya di je dengan aku terserap kaki orang munyi kaki orang berjalan yang de berjalan banyak tengok lama tetu kati ku dia angkat perniang ku nadai ku orang lebanyak tawa sama na patut rejat kaki orang munyi nyantin itu ya ke lebanyak tawa sama nya dia
3: au
4: dia tidak ku payu ke rumput nadai gang kebuat dia de
3: au tu munyi serap kaki orang aja
4: tidak ku lama ke semayak ke orangnya dengan ku rejat orangnya teng ke sebelah aku dia.
3: Okay, ne.
4: Ya, baru nak letak lagi. Penakut ke jari.
3: Au, tak.
4: Penyurungkap belum.
3: Au.
4: Kalau aku tahu, aku nur nari. Nah, nur rambut dengan aku bala anak.
3: Anu nak letak ke, ne. Anu, ne. Au.
4: Ya, nyawet ke bala anak. Sebenarnya, nur selai tidak. Tapi aku nyata sih.
3: Au.
4: Sikit kat nangau, tidak ya.
3: Au, mudah nak terawah.
4: Aku sedia aku di DJ dapat aku bawa lama aku dia nak aku gam aku ngenat ke gamal aku takut aku ngengasu tidak ada mau deh
3: oh nak madah deh
4: nak enggak aku madah
3: aku sedia takut
4: aku enggak madah aku benar aku ngelalai semua
3: aku
4: udah nyak tenang ngumpul lekas sawit begulai ngasih dia atau dia kok ngumpul ngagai ujung jalai sisinya nabang pun sawit ba ujungnya sekali ya benung aku betul aku dapai ba pun sawitnya betul aku sikau nyumbuah aku dah dapai sedi je
3: merak nyumbuah
4: aku nyumbuh, kan aku juga aku di bajak lain. Kan ada lari, sampai aku lari lah, aku lagi
3: takut.
4: Lari aku, dia mana nantu aku. Biasanya aku minta nyumbuhnya dia dari pamu aku ya, setiapnya. Oh, kata ini ya. Aku alun mbak, lagi aku ngumpul ya, mada-mada kesidak, aku kepedak aku, aku di DJ. Nggak kesidak, aku takut. Kayak,
3: kadang.
4: Aku benar berapa tahun aku dah. Ya, aku mada-mada kesidak ya. Terus, mada aku kat nusi buat program itu, sama aku mada kesidak ya, hampir lama udah aku nyebut. Kenyian kesidak.
3: Aku
4: ingat. Lagi ingat tadi DJ pulai ke rumah belalai macam nusinya ke petua aku nun. Neng ngasuh balai anak aku nemu.
5: Kalau nak madah ke balas sida ya, mana kisida yang gay nuruan kau deh.
4: Awak nak kisida namanya takut dudu hari kia kena.
5: Aman aman.
4: Awak.
5: Nada mimpi nama-nama kan wain dari Jessica.
4: Nadai mimpi.
5: Awak
4: kenapa bekerja aja mah cerita aku tu nadai mimpi nadai nama.
5: Awak kau maya kemansa amanya.
4: Ya, banyak aku tu DJ dia tahu aku berundeng.
5: Awak.
4: Entah namanya. Entah nyumbuhnya nemu nadai hantu aku. Entah nyumbuhnya nadai hantu.
5: Nemu balik
4: ni. Orang biasa nemu kalau ni cerita nyumbuhnya nadai hantu. Kata ya nya, lapan ya nyumbuhnya. Merenung yang aku nak lari ke dia. Aku lari di negara ya.
5: Kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua kepada tadi.
4: Tapi nak nemu lah kita. Nama kini nak nemu aku pelabak kesejahan.
5: Aman, aman.
4: Aman
5: yang sekali nyaja ganuan kalau berpansak ngutai ku bekenya. Udah nyak nadai gai.
4: Au berkebunnya. Tapi nyaja nadai gai tanya.
5: Au maya ya kemansa amanya pelabak ku ne.
4: Au nyak aku berundi yang sudah dije. Sekiran ti kami lagi bak bangkau nya utai nyak mansa.
5: Akai.
4: Ni nak ya mansa kami.
5: Aman. Padu menda.
4: Au. Nyaman.
5: Au.
4: Oh, nyak
5: cerita sedih je. Okey, Jessica. Mana cerita? Okey, ya. Okey. Terima kasih nak Jessica. Selamat malam.
4: Sama-sama.
5: Okey.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam. Maya bukai bertemu baru kah?
4: Okey. Bye.
5: Okey. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tau. Hanya macam-macam nama kita di babas. Macam-macam mesti ke ditemu kita ya. Putus ada kawan telefon baru peninggal ya 168 kosong ya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, bisa dikawai. Okey, bisa penanggul banyak. Okey, nanti ngawak pukul 10 malam atau lagi peninggal. Kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku agi peninggal kita. Jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu. Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey, ke berdau bersedia atau ke harus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, ke bak sekedar nurnya tadi bisi hujan pelabak aku jadi di Kuching hari cukup mana ya ke malam tu. Tok pan berdau ulih di sawut nadai ngawak peninggal jadi kita ngetu na lama enti pihak mendiang ke Siti lagu hari Juniaman mulai ke peninggal jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu na lama mendiang ke berita malam ya.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kami nabur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke pokok kena berjalan ke 313 bengkah peruji. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kata boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi tempoh 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukuang, pengarap ati bala orang ke meranak ke pokok, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pokok serta penyikar ngenatai ke servis. Ya, maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngonya Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Inasri ngomeranak ke pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak berkulai dengan raban orang dagang. Orang gawak upis Menteri Megak dikingat ngambil kena telunga-lunga lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidi pejalai tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikena ngurang ke birokrasi, ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawal meri servis. Kes nemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti itu kemarin. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 titik kes nembiak ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak di pejalai dengan program pemertiati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS di pejalai ke bak sekolah sekendri ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temegak di Keremai ngagai rengat komuniti tinyengkawa mapa indai bala tuai rapan bansa nembiak ngawan amit ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nagang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemertiati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansia serta merik penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains probatikas global. Direktur Spital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu madah kerjasamanya meka mungkur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawak tu disadang dekat meri penguntung ngagai orang ke sakit di Miri ngau di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngagai mesia mayuh berengkah dari pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkau pengangkut antara Kuching ngau kanan nur ngelinggiknya. Mensia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas penglaju ngau tangkan penglikun lebuh di tengah jalannya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Benda Mudah Aku Lengkap. Perahu Mien. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak menggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bertelepon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban ke arus telefon ke dikena bisi penanggul ya ke malam tu peninggal. Okey, nadai ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Ba jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kala babadi pelabak aku tahu ke kala betapi ngau penusah ba penghidup kita tahu dikunci ngau bala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke

0: Bisa macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul telefon kita ke malam tau. Yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya. Harus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program Carta Sapa Juara Peninga ya, Malam Anugerah Carta Sapa Juara. Anda ingat 3 bulan 10 tu ilah, malam hari 6 tu ilah ya, di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya. Harap ke boleh datai tumu ngambil ke kita nya oleh penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpekit. Jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya, baka Steven Kanang, Roslin Jati Biang, Gawin Dru Kalo ya. Okey, halo.
1: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Bisik dengar wei.
1: Bisa ya, tapi ternyata terlihat
0: apel tau. Apel, hari ni apel?
1: Hari sibu.
0: Hari sibu, okey. Sebenarnya tau, kalau telefon kan?
1: Nak, hello.
0: Oh, baru terubah ni?
1: Nak kalau.
0: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi...
1: Kalau ninga.
0: Okey. Oh, tu, ninga kena nama tu?
1: Hello.
0: Halo, Apel.
1: Hello.
0: Bisi ninga nan. Okay, ini angka mat bisi penanggul tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu ya. Apa harus telefon kita. Okay, halo, selamat malam.
1: Hello,
0: selamat malam.
1: Selamat malam, hari muka baru.
0: Oh, janang hari muka. Oh, janang terang dengar ada janang nyawa aku.
1: Tampak gede ukai ku.
0: Aku komen memang dah. Okey, jawapan bisi penanggul muka ya, ba harus telefon kita ya. Okey. Tahu terus saja telefon ke malam tu peninggal ya. 082258633 2586334. Okey. Halo.
2: Halo,
0: selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Chen.
0: Selamat malam, siapa tu, ai?
2: Oh, Aki Judul tu.
0: Aki Judul.
2: Oh, Ari Serian.
0: Ari Serian, eh? Oh, tu. Bisi kalau dah telefon, sepedau tu?
2: Oh, bisi.
0: Oh, bisi, eh?
2: Selalu.
0: Aman, aman.
2: Oh, minat kuninga cerita. Ingat cerita orang.
0: Amat ya, macam-macam cerita ni Aki Dudul. Anuan pun besi cerita malam tu.
2: Besi
0: ni.
2: Besi.
0: Okay. Pelabok aku terus ngau cerita Anuan meh.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Cerita aku. Muka tu. Kami ia dah lama dah cerita aku tu. Pelabak aku, asal-asal aku dalam tahun 70 lah, sumpah.
0: Out ne?
2: Ini yang ngapain kami GDC. Aki GDC, sumpah. Jadi, cerita aku. Ketu, kami, ngau ini yang ngapain kami. Maya manduan. Bisa... Penyawa bisa sejam dari rumah ngegai umai kami. Jadi belum yang kami serumah tu tadi kira kak nganyong bekal ke langkau umai. Nganyong berau, nganyong periuk, nganyong pingai utai ke dikena makai bak umai. Jadi udahnya mupok kami dua yang apa kami jadi berjalan itu nak Tendu tumu nar berjalan.

0: kira ngale harip kanya mah
1: au
0: apa kami mata inte nyo dalam mai lagi semati tua jalai kuya jadi janjong kami balangkau mai segala bekal periuk mangkuk apa cukup dah bela dagaran
1: au
0: kebuang anjong ya dulu laban kami kak sampal dulu nurun ke langkau mai maya manduan
1: au
0: jadi datai pak langkau mai pak kete tua tuka pilok kalah nama tak kuaku nanya apa itu jadi pilok malagi kuya
1: au
0: kak berjalan ya dulu
1: au
0: aku diau balang kau.
1: Oh, au.
0: Bai ya pigo, lampo pigo, nama ya lampo pigo.
1: Lampo pigo, au, nama au.
0: Ah. Ko kami, aku tu berdaya aku tu.
1: Au, au nyak, ko bisi ninga ninga, pelabak aku, au bangsa berdaya tau ko aku, ya. Tak lah, landiak nak jauh kuiban eh.
0: Oh, lepas kami di tu mayo bulan kuiban.
1: Oh, aman aman. Au.
0: Iban nguai ngagai kami laki bini.
1: Oh amat, nyu campur ngai iban ne.
0: Aau,
1: okay.
0: Jadi, udahnya apa itu tu dulu?
1: Jalai,
0: baik ya lampau piko. Noda, kediri aku tinggal di Langkau.
1: Aau,
0: dia aku kediri. Dini tujuh rakyat tu lama ya jalai dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau.
1: Aau ah.
0: Jadi lah dah ya boleh nama-nama. Jadi udahnya tungguan kami api gerakan nyumai.
1: Aau.
0: Bisi ke anak udah ngau ko ngau kami duainya tadi.
1: Aau ah.
0: Jadi baik anak udahnya baru nemu ka nyala.
1: Aau. Aau ne.
0: Jadi udahnya. Ingat matanya katin doak, berengkah katin doak.
1: Aau ah.
0: Dan jauh tikai, udah ancau namanya kibuang. Baru kagali.
1: Aau.
0: Jadi kali kami doapai, kali bedau gaya lama.
1: Aau ah.
0: Kang mata. Ama-ama kak pejam kak tinuak kak nama lemi tulang tulang lemi.
1: Oh, aw terlemi tulang nai.
0: Aw.
1: Oh.
0: Bah.
1: Aw.
0: Nama tu kan.
1: Aw.
0: Apa itu kami? Ini udahnya penepeniangnya.
1: Oh.
0: Bengal nada ini nama-nama.
1: Belak seruai deh sama.
0: Aw sama.
1: Eh.
0: Nama tu.
1: Aw.
0: Jadi udahnya dani apa itu?
1: Aau.
0: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
1: Aau.
0: Baru yang ngau tai. Bisa namanya kayu teh tengah-tengah mai kami nya tadi. Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
1: Kelulut?
0: Aau bisa lubang kelulut dia.
1: Aau.
0: Bak pucuk batang kayunya.
1: Aau.
0: Jadi bisa utai ke munyi juga ke makai keluluatnya tadi.
1: Oh, kau nguliah kenyo.
0: Oh, jadi kak nguliah ke madu keluluatnya tadi.
1: Oh,
0: jadi pikir apa ikan nggak patut juga berjalan malam kuya pikir ya.
1: Oh,
0: gitu menang. Aku kayu luah, kami ya lampu tigo.
1: Aau.
0: Lebih baik senapang nak ia jauh hari Langkau. Semua ia nadai, semua ia nadai.
1: Aau.
0: Bah, di lamunya ya, ia dah dian di lulung batang kayu terbesar jadi siuman. Bah, tak kaya kan?
1: Aau.
0: Udah yang semua ia nadai.
1: Aau ah.
0: Nama kau itu banyak lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung di semadi ya pulai pengui yang ya pulai baru. Banyak lalu pulai kalau kau mai baru. Nyoka gali ke nyok peja-peja mata tinok linya bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa armawang.
1: Di
0: atas prabuang langkau mai
1: apa
0: bunyi ya
1: nyok atas prabuang seduai dinya
0: Bah nama ke penyalah kami dua kuya bersambi disi ke kami dua berjalan babas bak kampuang bak nama nadai ke kami ngami teda nuante tinggal kuya ia bersambi dia mikir yang mawang jadi kami dia senapang lalu turun ke baru suluh ya nadai
1: nadai yang berdau tai
0: nadai munyi nyawa yang nyari munyi nyawa bah di tanah munyi maya di atas munyi bah nama tau tu kuya jadi tunggu nanti memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya jadi tungguan kopi memayuh baik kutungguan baru yang ngalir Imak kemunya itai anang kemunya itai kuya ngaya nimak ya kena ada di peda
1: ada bunyi aja
0: bunyi aja jadi bah kati itai tu jadi mungkin apa yang kami di namanya di langkau mainnya tadi nadai kira bukai pulai itu atuk jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
1: Pulai tengah malamnya.
0: Pulai tengah malam.
1: Nak boleh hentu
0: tu. Kau kenaan ke diri dia utai nada di peda.
1: Nak boleh hentu tu kau deh. Kira lari ke
0: dia. Sudahnya. Yang ngapai kami lalu berdiri, pak. Di siumai. Kami dua yang tadi ninga bunyi. Dengan bunyi pak baru langkau umai. Nama utainya.
1: Nak timbak sekali. Timbak.
0: Lalu pulai. Pulai kami dua itu tadi. Tengah malamnya tadi datai baru mah. Ya, miangati kami lalu nanya nabak. Nama ada. Ku tadi katinya. Kati oleh kita nurun ke pelaman dien utai ke menyinya nada oleh kita dia dia hari mudurok hari rumah tu memantuan umai ku ya lalu nak jadi kami nurun
1: ya
0: mudurok hari rumah lah kami tu mantuan umai
1: nak bermalam
0: nak bermalam pak umainya siapa keberani utai nadai peda dia munyi-munyi nyawa remawangnya
1: nak tembak ke sekali ke langit kian
0: ngai yang ngapai kami ngai dunia utai kuya ngai mungkal orang kuya ngai mungkal ngai nanya
1: tak lak kajak mana ni.
0: Ya, mencerita aku sian.
1: Cerita nuanya.
0: Kediri nuan di konti dia.
1: Kediri malam tau. Malam tau.
0: Ini nak cuti ke rumah tu?
1: Cuti ya. Cuti.
0: Bisik ke kepala aku. Bisik ke cerita bukai lah.
1: Tau. Baru minggu baru ialah. Ya mayuh cerita.
0: Lama dengan di waktu kesir dia.
1: Aman.
0: Minat kau dia cerita.
1: Tang siku hari bangsa bedayuh tang rindu ke program Iban eh.
0: Rindu. Nama Mario.
1: Terima kasih mayuh.
0: Aku tanya. Terima kasih Sian. Ya kita kung enuan.
1: Ah okey.
0: Terima kasih banyak-banyak tu.
1: Ya. Okey, bertemu baru au Aki Dudul. Ya nya cerita Aki Dudul. Siko pendengar bidayuh kita ya. Cukup lah ni Pak Jaku Iban. Nya mayu sidai pelabak ko bidayuh bansa-bansa bukai kemendiang ke program kita ya. Halo. Halo. Halo siapa tu ai? Hari Binyo.
2: Oh, Iman.
1: Oh, nama nak tu terang nyawa dia tu?
2: Engkau nak boleh lain tu.
1: Tu terang.
2: Oh, bila kumpul di tu malam hari tu, hujan itu dia.
1: Oh, hujan eh.
2: Oh.
1: Siapa tu tadi, Wai? Anak nun ingat ke nama nyawa tu di
2: Imban sebab dari
1: Imban.
2: Aku bawa sebab dia tu ni bunyi aku.
1: Imban ya ya ya. Nun ingat ke nama nyawa nyawa temu.
2: Ya.
1: Nama kena ingat. Tu di bunyi na Imban.
2: Di bunyi rumah panjang kumpul di tu
1: bukan. Hujan pia.
2: Hujan itu.
1: Oh, patut melain kita itu. Okey.
2: Selamat malam DJ.
1: Okey, selamat malam Imban.
2: Ya. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan aku bawa. Dia suka cuba deh.
1: Nanti ngawa.
2: Menang cerita kami ke kudia dia suka cuba. Kau pasal aku DJ. Kau pasal rupan. Kau ngalau.
1: Ngalau.
2: Mayu lado. Jadi ayo apa biar aku nyo ayo mesti rumah aku dengan mayu tah mayu bayi aku. Kalau jauh aku jalan ke lapan ke jauh hari hari asbelak no aku suka ale aku je.
1: Amat.
2: Mata aku kai tak. Jauh aku ingin setiap ingin dua jauh kai jauh wah angkutnya. Ganyo kami tiba kami dua empat rumah aku umpu bini aku anak aku kami mau atau banyak orang itu sengaja kami pasal di sini kami empat pagi hari tahun 1995 mainnya di GSS seperti aku.
1: Kira lama mana udah?
2: Lama udah agak kontinuan sebabnya udahnya dorong ni pasal anjung aku lalu suni ikan baru anjung aku hanya sepiat dua kudanya anjung aku kait je. Dua kali ngangkut, datang aku dari dia nak. Jadi ayah aku duduk dia, terbatang sama kita. Bini aku nombor ayah, air langkang, si pantai, air kemudian aku bawa di ruban, di sebuah ruban. Mata perahu aku dengar. Mata perahu, kena motornya masuk ke dulu. Jangan tahu, sangat jam lagi rumah kami, yang saya sebelah. Menurut aku masuk perahu dia. Jadi ayah aku mau ayah aku duduk atas batang. Kita yang kabar tu yang sabit kita yang ku lalu aku ni bini aku nengok ayah berandau ke. Ayah nengok bini aku berandau tunggu aku nengok. Jadi puan jadi mana itu dua yang berpantai dulu lah. Buat batang aku ni yang saya lihat. Banyak tadi yang aku ni bawa perahu. Bila aku nunggu perahu dengan air langka lah. Belak di pantai. Nak mukai mukai, benar aku membawa perahu dia sebab kena dia. Sebab benar tadi malik aku, nengok aku jenis perahu ke aku. Nengok aku. Iman ke bini aku. Ngau lagi dia, aku naik dia membawa perahu. Sama dia. Tu ayak nak terbah, luput kian aku. Luput kian. Udahnya tadi ya luput. Dia ya aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah tu sama terus dia minta nak luput.
1: Apa ne?
2: Wah yang teman balik lu lihat. Dia nyawai. Dan jangan aku tahu ni kau kata begini tu anak aku mu. 3 tahun tu mu anak aku minta kini ya aku 3 tahun tu mu anak aku. Tapi ni tu dia dia mesti hukum dia punya aku. Ikan kata ke. Niki jempat ke jempat mendan ni aku. Nama orang main kekuno yang luput. Ayo aku nolong gedau kena aku kita. Bos yang dia bawa untuk kemak. Jadi yo tidak bawa kalau datang bawa pulau pantai.
1: Nama
2: main gay aku bawa kedap lah. Abi bisa kedat nak kok punya aku.
1: Aku luput aja mana?
2: Kau nak aku luput aja mana lagi kurang lagi kau di sini. Aku suka api di sini.
1: Aku.
2: Asal aku mati kayaknya. Tengok pelian kau dia bawa pelian berani kata punya baru amran tahu di sini lah tahu. Kemudian dia nyawa.
1: Oh ne.
2: Nyawa meh. Dah tu nak nak pedok aku kuang di sini kuang nak biru malam tengah magang luput tadi. Apa kau aku? Ya bini aku tadi aku lupa padah ke rumah ke. Anak nanti umur anak aku ini aku dia 3 tahun dia anak umurnya.
1: Oh.
2: Bini pada 6 tahun setengah jam ke atasnya rumah baru. Hari mana punya DJ?
1: Oh.
2: Pada rumah pada semua rumah main ngambil main ngemoknya. Ah ketika pantai aku ayah cari pantai baik lah. Ketasan ke tanahnya nak tinggal tingkahnya.
1: Oh.
2: Anak aku dia kata apa nama enam bed mutai gemet lah.
1: Ya, meh aku.
2: Pernah aku bawa sebelah sebelah bang tak muda. Kemarin kan aku kunci pedok aku mendarat kan tu. Melihat tu. Nada orang dengar jauh orang rumah sekolah SRT support sekolah. Nada orang dengar kami aku ke bangkai. Punya bangkai ni san kata dia jepang aku bau. Dia nak sali aku jadi jemnya.
1: Bangkai.
2: Baiklah. Kelan. San ku, ayok ku. Bukannya babinya, babi kita matinya.
1: Aau ah.
2: Jelai pantun hari betul betul kaki dia. Merasa nak kunyah, panggil kita bau san ku.
1: Oh, ne.
2: Itu nanti banyak nanti kita lagi ni. Apa nanti nanti kedap juga ne?
1: Aau, aau nanti kedap lagi ne.
2: Nanti kedap lagi. Lupa kau apa? Baju mana aku pakai?
1: Aau.
2: Anak aku tadi musang dia aku dia.
1: Aau.
2: Kalau ni. Ali mohon lah saya lihat ni, dia kasih aku alih belakang sana aku. Mau apa yo, menyok ah, akhir mati itu di kakun tulang tulang kaki saya menyok umur aku menyok 25 menyok umur aku menyok di sini.
1: Aau, agi.
2: Benar tulang lagi keriang.
1: Aau, agi keriang banyak. Aau.
2: Saya buang tak payok di lagi lu empat aku yo.
1: Aau, dah.
2: Payok. Makai orang kat tempat ada tayar tak jangan beri.
1: Aau.
2: Dah tahu orang ambil yang yang belum anak si bapa dah kedua pada amnon kan semua bapa kedua mulai paru.
1: Aau.
2: Yang dia agi tahu yang bapa buat ni bapa dah begau ke matinya.
1: Aau, begau ke luput. Luput lo nyau mana?
2: Luput lo nyau mana tu je. Kalau mana pulai magang bapa dah tu nanti dia mula mahu datang orang ke dia.
1: Aau.
2: Ambil balok tunggal aku, ambil san sejak punya aku. Mau aku bawa. Dah lah. Maka aku tahu tubuh ayah aku.
1: Aau.
2: Aku ni lah mungkin aku kita hati. Datang aku berumah dia. Sejak udah dulu. Laban nak sepuluh dah habis. Laban kena mutai punya DJ aku. Nak memang. Datang dia nak mungkin mukai DJ. Lalu kecil beza macam ni. Salah ingat babi DJ dia.
1: Oh. Aku nak dari sayat ke babi.
2: Nak dari babi. Nak dari saya kenjalan. Laban kena mutai kami semua. Nak magang.
1: Aau.
2: Udah saya nampak lalu lalu tadi dulu kita ambil rapuh sekali ketika lalu kena apa mekamah-kamah muanya tadi yang pun muasnya DJ mati punya kaya aku mati punya
1: kira-kira
2: kalau yang menarik di area sedapnya dia kuanjung kuanjung aku kurai ke
1: au
2: baik kurai yang sahabat kurai ke kok mati nyari getah tadi sampai kami orang bukai ngambil dia aku tu ngambilnya setiap kami ladang aku baik, nama nak di pasar je, nama nyol lupa lu mati.
1: Aau, nama nyol, penanggul, nama tadi lu luput tadi ne,
2: lupa lu mati juga.
1: Oh, si, aau penanggul, engkau jantung kini nama kini ne.
2: Oh, aau tinggi darah kini mungkin.
1: Aau tinggi darah kini. Oh,
2: urainya tadi mati anjung deh nyol. Usahnya tadi dia panjang ini cukup buku di je.
1: Aau, aau, aau.
2: Udah itu mati itu di je. Udah ayo aku mati.
1: Aau.
2: Tiga pintu untuk saya boleh beli aku.
1: Aau.
2: Ya. Banyak mati ya. Tegal nanti kita nggak beli itu di je. Apa yang kau kudanya? Mati cukup kok.
1: Oh, aau.
2: Ayo aku. Rumahnya tadi, lepas nanti kita mau beli di je.
1: Aau,
2: aau. Jadi ayo aku nggak mau tinggal.
1: Aau.
2: Mati ini ayah aku cikgu dah mau jauh.
1: Apa ni?
2: Nggak lama dia nyok, saya cari nyok dia je. Mau setahun kalau 9 bulan dia nyok. Mati itu ipar aku, apa yang uang.
1: Aau.
2: Dia nyok mati itu, nak cikgu. Empat lima sudah mati. Dan lama saya Pada ke ban malai ni je. Kau kami ni je. Au. Ubat ke babi je.
1: Andi kita nikik ke bangkai tadi nak tanya.
2: Ada sikit bangkai ni. Ada jalan kau tu.
1: Au. Nampak orang.
2: Ya, babi itu. Kira ke 4 tahun dia pergi tahun.
1: Au.
2: Dia mau mati di rumah kami ya.
1: Au sekali tanya ni.
2: Au mati mati rumah 95. Kau kira ke 96 mesti kau.
1: Au.
2: Dia tu mati dia tu bau dia tu ai.
1: Au ah.
2: Oh. Tu dia baik kau sudah mati bunga-bunga ni.
1: Anangkan kenya.
2: Anangkan kenya.
1: Oh, au.
2: Urenya. Heeh. Urenya sudah mati berkenal punya dia berkenal tuan mati dan dia orang oh dia tu patut dia mati kalau orang buka je tapi dia tak apa dia tu gelan dia malu amatnya kau pula
1: oh
2: lebah kami yang lain dia dia berwai kan kata itu manyi dia dia punya manyi dia manyi nak kan mutu kami dia berwai bangkai dia tadi
1: oh ne
2: oh malam hari nyokai manyi siari
1: oh ah oh nutu ah. Nutu ayak non kena dain tadi.
2: Ha?
1: Au nutu ayak non kena dain tadi.
2: Kena dain bun teruai tadi.
1: Oh.
2: Kau ada mesti lampu ni, lampu gas saya ambil pam ni sebab.
1: Mama, mama nyalai na ne.
2: Ya, mai di sini. Kalau mati ni nyok. Ada lama ni, tahu lihat dia nyok, ada ni nyok tu yo lama ke mati. Udah nyok ke mati mau megang belah kami ni rumah sepuan ni rumah. Rumah sabi kita rumah mampu mati sebab.
1: Bisi dintu kita.
2: Eh ke mati tadi?
1: Rumah kita bisi dintu tak udahnya?
2: Eh udah nyok tadi nyok pun dia orang kat mau dia angkat dia bisi bisi nyok darah di kan mau darah deh darah. Jangan sih oh kau kita jangan tu kau kita je.
1: Aau.
2: Dah dah buluan luar merah merah darahnya. Si orang kena makai ya bakal. Makanya kau jaku rawat-rawat dengan rumah perawat. Dah nak mau jauh. Nak ada nama darah. Nak ada mata api orang tu. Nak ada kejang. Ya kau jaku. Udah merat darahnya. Kau mati-mati. Udah uranya. Mata darah. Bawa minta ruai. Bawa buluan. Bawa dah buluan. Perian.
1: How ah.
2: Rintu punya. Nyok udah rintu. Nyok lu mati. Laban. Laban berumah. Gimti yang dia. Rumah kami je dia.
1: How ah.
2: Gentian sepiak bubur sepiak gentiannya alam rumah panjai. Ada liban nak tahu tanya aku jaku nak tahu rumah bawa gentian rumah panjai bawa gentian tanah.
1: Au ne.
2: Tanya jalan tu dia aku ramai wah.
1: Au au mali mana?
2: Mali mana? Nyop nang gua kami liban kami panjai dije. Liban bawa itu babi segi mali. Jadi ni orang apa mali magam dije?
1: Aman. Au nanti niki ke bangkai semua.
2: Niki bangkai itu dia manual baik ku nak. Okey, baik kau dua ikau. Nanti kiki, anak menang kelan. Kami ni nak mau dijaya, lepas kami orang ni nimbak magang dia.
1: Oh, nak ada orang tuai Maya nya, ne?
2: Ada yang berjaya orang tuai. Bumai di kabung dia, si bumai dia magang. Nada orang dia dia.
1: Amat ganya, ne? Orangnya.
2: Ayahku.
1: Oh.
2: Ayahku nyok tuai ke kami, tuai bulu me, tuai umur.
1: Amat. Oh, orangnya malam langkau umai, malam kebun mana, ne?
2: Malam kebun, malam umai jadi kebun di kebun di umai.
1: Amat. Oh. Nak terundian kau tanya.
2: Oh. Nak kau nyok dia kembali ke mulut hidup. Minggu juga nak punggau baru nanti kau cerita. Kami ke cuma bersatu sebuah dia.
1: Oh, aku mana ni man? Atau tu si mana? Minggu baru.
2: Minggu batu ya bisa lain.
1: Au, au, au, ya.
2: Cik boleh lah. Orang-orang main yoke cukup tua dah.
1: Au, ah, cerita.
2: Minta ampun ni je.
1: Okey, nanti ngawak. Au, malam tau mana cerita nuan.
2: Au, nak tak je. Minggu baru, petik sulit. Minta tu lu je.
1: Okey, minggu baru bertemu baru, Iman. Okey.
2: Terima kasih tuan DJ.
1: Okey, selamat malam. Ya, Imban dari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni? Madah ke di Binyo benung hujan koyo ke malam tu. Tang nasib amat gemujur ke arus lipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, bos.
1: Halo, selamat malam. Siapa tu?
3: Malang
1: ingat
3: berita
1: tau. Oh, ini sadi. Oh, hari Bakuang ne? Bakuang?
3: Tudan.
1: Hari Tudan. Oh, datai baru malam tu ini sadi ya?
3: Tetai,
1: kalau
3: saya
1: bangun datang
3: ke
1: mana? Oh, okay. Jadi cerita no malam tu deh, Nes Hadi ya.
3: Cerita kita juga yang saya
1: kata, mayanya
3: kita
1: sebut
3: deh, bos. Oh. So, tiga hari kita berlama lama tu.
1: Tahu, okay.
3: Bulan yang kemarin.
1: Oh.
3: Mengapa ada bulan sini?
1: Oh.
3: Bulan mengingat. Jadi apa tuai tu macam ya? Nanti di berjalan ni jangan laju, kurang aku. Deh, nama aku pernah kau berubah laju mac.
1: Oh.
3: Angkat sate. Tada tanya ba jalan lamirnya kan ate kita imbang itu imbang kita kak nyari nyari baku hanyan bisa simpang bisa simpang baru kak bisa simpang
1: oh
3: sebetau bahasa jangan rumah dia nya
1: oh
3: berjalan udah limpahnya kak udah limpah rumah jalan simpang rumah dia nya jadi cerita si teknya bisa ngelih segini ya ya kak masuk nama tiba kita cek dari kita makai itu bisa segini ya pernah aku buriat ceritanya nyokal sampai aku kemana kerja tak pernah terbang aku kaya
1: akai ne
3: jangan simpangnya menyaku dek angkat nanti dek akhir nemunya ilang ini. Buat ngepit kaku. Akan nak ramai dengan semangat ramainya gede.
1: Okay, ne.
3: Okay. Nemunya berdoa pada mulai.
1: Okay, Dian. Datai Dian. Tengkah Dian.
3: Bisa batu, ada bisa tunggu lama-lama kah. Sehingga nyangku pelabaku. Nah, ramai dengan mamai semangat ya makanya.
1: Suah man, wan kau bapak di naik sadi ya?
3: Tak, 10 kali ya.
1: Takai.
3: Tak ya, puji Tuhan mamai. Ya, kapeknya. Tu kan yo, kalau Tuhan tidak ikut kamu memang mati lah. Ada yang kumayang dulu masih lima, kau apa ya?
1: Aman.
3: Kumayang ibu mak kumayang dulu, kau sebelum jalan.
1: Amat, tu tak kuyanya deh. Sampai dulu sebelum nuan naik kereta, ni 10 kali nuan sudah badi pu.
3: Gaya 10 kali udah. Ni kalau dia pergi, ni kalau dia pergi, ni tu kabong aku pun tak lama lama lagi. Karena dia gurit minta aku nak eh. Aku lakal.
1: Amat.
3: Aku mai aku nak. Ya mai aku nak cerita. Lama aku tunggu. Apa nyai dia mai.
1: Tahu amat atau ba tanya ne ba dini tadi ada miri. Au jiman wa mak cerita ila ini sadia. Ya.
3: Sudah kok nyaha mai kudak kau.
1: Au ah. Nyaka penglikun kita empu.
3: Senang aku bapak hari aku dah agak gegelak. Ya mau kopi dengan aku.
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
3: Nak ni je. Kadang tok mare. Hari berapa? Hari lumak.
1: Tahu.
3: Hari berapa hari hujan harinya? Hari lumak.
1: Hari miri dia.
3: Awak ada miri.
1: Oh.
3: Tok kedua toh. Jadi aku tuan saya hari hujan. Hujan banget. Narai ke sudan itu hujan. Tak ada tai ba lamir dia kemana kedai dia baru. Tak pada cerita aku kemana kedai.
1: Oh.
3: Nala dalam. Tenang saya ruri sawitnya. Tanya-tanya namanya macam tu. Sari pas hari kacil aku nak, ai kengimual aku kuda.
1: Awak.
3: Nasib dah kita sekarang punya apa sama dah laju. Aku nak laju deh. Tapi ingat tadi tu nama dah lah dulu karena aku nak dalam kena dalam. Tak kuat aku kuda kuda. Apa lu malam sekarang lagi?
1: Aw. Okey.
3: Baru gadanya aja ke jalan sedok sedok sedok nyok nyok nyok aku dah. Dengnya saya pasti pegang kami nyak aku dah pernah bau
1: ya. Ya.
3: Kalah kalah.
1: Amat. Au, berjimat kau mai kereta lain sadiak ne.
3: Ha?
1: Au berjimat mai kereta ku aku.
3: Nah, ada lagi ingat DJ, tapi ingat ada lama naiknya banjir.
1: Au.
3: Jadi papa tua aku. Hari pelayannya suat kuyang aku nanti dari mulai lah mencari jat menjimat ke deh kuyang
1: amat amat
3: au lagi aku mau ke suat aku ngano ya aku pun mau suat narai aku kelai hari hujan
1: amat amat au au oke nih Sadia oke au sama malam
3: au sama malam ya keninga aku merah kedai keninga aku biar kok.
1: Okey, au au sama malam. Okay, kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru au lama dah nadai ninga tu dah Inai Sadi ne. Okey. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Au sama malam. Siapa tu dah?
4: Arin Kelili
1: tu. Oh, Arin Kelili.
4: Au,
1: ya. Ikat tersat sobat tu.
4: Ya.
1: Tu apa lain? Ah, nanti nama ni ingat punya tuan. Siapa?
4: Ya.
1: Ah. Oh. Siapa
4: lo? Kali tu, kuso.
1: Ah, siapa lo punya?
4: Kami ke sini aku bawa nama tu.
1: Ah, nama ada lo punya.
4: Kamu ke Bangkai Reputi ya?
1: Ah, nama ada lo punya. Aku ni ingat.
4: Ha?
1: Ah, nama no. Aku ni ingat ke nama no.
4: Oh, Michael, Michael.
1: Oh, Michael. Oh, Michael. Yeah. Tuk, tiga kali dah ni Michael.
4: Ya, ya, betul.
1: Oh, oh, okay, Michael. Oh.
4: Oh. Uh-huh. Maya ni ku deh. Air saya air Maya.
1: Air keliling ya.
4: Jadi aku tu tadi ke pasar.
1: Oh, ah.
4: Ke pasar tadi. Sudah bla. Ane aku siko ngaku ane pal ke siko. Jadi cerita orang ke orang putih ke karamba suruh bayar dia bisa ya.
1: Oh, out ne.
4: Out dah siko dah mesti karam.
1: Out ah.
4: Udah ada dari undur kami ku deh. Kerja dah deh, jawab dah deh. Dilek dari ada pak lima tahun. Nama aja ini. Tanya. Mata Malai, mata Malai. Kelian Malai ya. Nah, aku dia tak ini tua tanya ke deh.
1: Au.
4: Kau mai kontol ai ini deh. Mata ngau semua. Nak pesak benda gayang.
1: Au. Apo?
4: Au. Munya sebangkai putih ah.
1: Apo ne?
4: Ba, bangkai putih ah deh.
1: Au. Sida
4: cerita putih ah deh. Dua ikau ya.
1: Apa ni?
4: Ah, oh, siko terpangai, terpangai terpangai jual di semua ni lah. Luar kami tu. Siko nyanyut puluh. Udah ada aneh, aneh aku nyawa ada ipa pun. Terpangai aku dulu.
1: Aau.
4: Bet tu yang aneh, domai kami.
1: Aau.
4: Lu aku ke? Minta aku tanya rupiah kau dek.
1: Aau ngambil.
4: Kamai nak cukup, susah saya rupiah kau dek.
1: Oh ne.
4: Bangkai, usai. Jadi jaga ya.
1: Aau dah kembali kena air ki.
4: Ah, kembali lagi. Pasuah. Ini tu mah kasut nanti kena mati. Ibu kasut dah ada bunyi.
1: Aau ah, kemaya tahun kemaya nya Michael.
4: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
1: Oh, sida ya tahu kena nama deh.
4: Sida nya pelancuang orang pelancuang lagi terubah kiannya.
1: Oh, aku nak perahu ne.
4: Aau ni perahu hari hari kunci yang kena biar pelancuang bau lah.
1: Aau aau aau.
4: Jalan aau. Kita sudah aau dia sida. Yang nak cipiak kian.
1: Aau.
4: Orang dah ramai sida, maya sida salamnya. Juli kita mau.
1: Aau ah. Bapak kau sudah ya, mayanya?
4: Bisa, mami kau sudah kau.
1: Oh, aw.
4: Dua ikau kena terima.
1: Ruputiah ada dua ikau nya.
4: Aw, ini dah berdau hati.
1: Aw, aw, dah nyak.
4: Sudah berdau hati lebih kau.
1: Aw, aw, aw, dah nyak.
4: Sudah saya cinta aku pada aw.
1: Aw.
4: Cinta aku berang, cinta ke makanan ni riak pun aja. Riak aku. Ia kami tiga. Angkat. Dah tanya dia ni kau dek. Kau orang lah.
1: Aw, aw.
4: Kau buat si cerita macam kita ni, apa temu kau? Macam 5,000 kau.
1: Oh, kau orang.
4: Bebre, bini orang putih saya 5,000.
1: Oh.
4: Macam temu kau.
1: Oh.
4: Ini begau dah balap polis, balap rupiah, bawab dah.
1: Oh.
4: Aku alam kau macam okey lah gay. Cuma banyak gay Sleman.
1: Oh, alapan orang tentu polis nanya nuan eh.
4: Ya, amat nanya betul.
1: Oh, ah, nak begini
4: nuan tak. Ini temu Bandung, Bandung. Ia ditarik 5,000.
1: Aau.
4: Aku jadi nikah bini, ada temu. Ada temu bini. Lo mak lima ribu, lima ringgit ada.
1: Nee, aku nade, aku nade beri orang nene.
4: Nada, aku temu, aku kenal, aku polis ke, apa kali ke, jeli ke? Oleh polis, tiga kali, empat kali.
1: Aau.
4: ngamai bisi bamba breo ya mana dai
1: au ah
4: aku pun nyam nyau dia nan tu nak yang mai sai
1: oh au
4: udah kuda gila bangkai
1: au udah ketemu nya
4: ya udah wajo memang ya ke saya mangki mama muang
1: au ah
4: tingkiem mana jam mana sama kita sini jaya tiba ya
1: amat amat telak ke dia mana ke dia
4: pakai
1: kasih amat ne
4: Emak tengah malam, malam dah nak cuci juga, tengah, tengah, santuai.
1: Aau ah,
4: santuai ni kau ni punya lah, kan?
1: Aau.
4: Ah, dah, ba.
1: Okay. Baik, no nanti orang bukai, kau bisa tabian pelawa aku, ketemu kita bukanya.
4: Ya. Udah aku dah, bisa masuk kamar aku coba.
1: Oh, aau.
4: Bisa orang kamar, nama pemberi tambung, ya, kamar orang lemah. Aku juga nak.
1: Aau ah.
4: Muka kamar lah suka. Bisa aku menang, tapi aku kembali dah biar.
1: Aau ah. Aau, ngambar nuan ke tertemu ke nya.
4: Aau, ngambar orang mana ya. Ba, balap tu ya. Mungkin ini berapa. Apa kali ngau tu ya. Mungkin mereka duit lah.
1: Aau.
4: Jadi kita tidak ketemu ke nya. Pujatuh.
1: Aau.
4: Ini tidak ketemu. Aku bukan kiri ya. Tanya orang kiri. Siapa nak nombor.
1: Aau.
4: Oh.
1: Amat, amat.
4: Ya, kau nak ipak
1: tu. Aau.
4: Di untung kita siap, untung kita. Dia bikin 5,000 buruk boleh, boleh bini dia pun siap. Maaf dia 5,000.
1: Aau, sampai dia tahu nak daim ke deh?
4: Nak daim. Dia pun tahun ke deh, 2004 atau 2005.
1: Aau.
4: Nak daim ke
1: deh. Aau,
4: nak daim. Bukan untung orang perau.
1: Aau.
4: Bangkai ke
1: Kami
4: terantai anak saya, kalau nak miak, nak saya miak kalau kami ni.
1: Kalau
4: dia lima.
1: Aw, nasib kita muda, nanti nak kita nak
4: muda. Baik, dia lama kalah tu pada ni. Aiy, baru ni orang susu luar saya lah.
1: Aw,
4: menua kami tu, mungkin nak saya saya lulu lama punya, bawa bawa.
1: Aw,
4: junjung lagi.
1: Aw, aw.
4: Baik.
1: Dia tu agak ke orang melancong ke?
4: Agak, tapi kalau itu tinggi, nama saya nama menua lah.
1: Oh.
4: Supaya ada lagi
1: lah. Aw ah. Aku serupai hantai gig ni.
4: Aku le, lemah juga tak pun.
1: Aku bisik, aku bisik case nya ke.
4: Aku.
1: Aku. Okay, okay, Mika. Mana?
4: Okay.
1: Okay
4: lah, Yusi. Mai uang pun dah.
1: Aku ah, aku ngede tu mana cerita deh tu.
4: Ya, nak mengam semak mak kita deh. Cerita ni nak ramu aku.
1: Ya. Okay, bertemu baru minggu baru elok nih. Nyak Michael hari yang kelili. Sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak doy tesat ku ya. Suah di tengah ya ke babas. Bukan tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai ke diri ya. Nyak mah tai ke di tapik kita lebuh kita ke berjalan minah. Okay, semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama kak napik penusah segi nak boleh diseliah ke kita yang banyak ni. Okay, kita ke benung mai cerita ke malam tu engkau dah benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadangnya bisi jalai ke nadai lampu petang kayak ke mulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebih ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu nah, jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke nganti kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson dan Nehru. Jadi sudah tu lagi tahu telefon baru ya okay, konti YFM 082 258 633 atau 258 634.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyong tak berasai kita dah tiba jam ke penudi wak pemerintah malam ngau muka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Oh, halo, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino to.
3: Ino. Hari ni non Ino.
4: Hari Kapit.
3: Hari Kapit. Oh, okey. Aw suai ke Ino tu ne? Aw ha? Suai ke udah telefon sebentar tu ne?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari Kapit ne. Okey, Ino. Nama teka tu si deh. Ngau peninggal kita ya malam tu.
4: Aw, ngadi ya ketawa ya,
3: Sam. Aw.
4: Ya, nan mo kumana umai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunyi kurang ne
3: au
4: aku ne ingat tahun kemayo tapi yang aku ingat aku lagi berdemit
3: au mayo
4: tapi
3: tentu,
4: dan mutai lah
3: au mayo to kenyadi ne okey
4: mayo nya berumah kayai
3: au
4: kami dengai yang ini tuai kami subah ne nanti DJ Sam kan nemu balap meninggal kan nemu doa kapit sebenarnya mai lagi berdala tuang kurang lagi berundal ke pengarap lama semuanya
3: aman
4: tapi lagi berdau deh
3: aman
4: maya malam kurang nyengai ini punya deh benar betul buang biasa lah orang rumah tanya ini ni kurang benar betul buang
3: nguan ya
4: nak punya
3: apa saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyo terbelakang telefon nyo tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau buat telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah menggulai ngau kita. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program menggenggam semangat kita ke malam tu. Jadi agi bisi awak. Okey, halo.
4: Halo.
3: Namanya putus tadi no ne.
4: Nama ngaso no si tai.
3: Okey, ya mat ne. Okey,
4: ana dengar. Tapi pihak lekak ka ko lah. Cerita nyengai ini punya deh. Dia tahu cerita minggu baru lah kena si cerita nyengai ini.
3: Ah, ne. Saya omanya tadi.
4: Jadi, jadi tau maya kami nganyuang ya.
3: Okey.
4: Bayarnya, bayar orang ngesan untuk buang ya, deh. Bisa, ente nak salah ingat aku. Nami kau kini. Ya pun orang laki yang lengkap, bukan deh untuk buang kering.
3: Kering makan.
4: Bayar tidak mansuat ke untuk buang dari ruainya, deh. Tak berat untuk buangnya, aku tidak ya.
3: Aau, neh.
4: Bayarnya, kita nak air. Lepas lagi pendam, lepasnya pendam lama ni Sam. Rengkeh mesti dah bab mandai. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nang anjuangnya utai udah tutu, napa tu tiket ke baru pihak kurang.
3: Amat.
4: Dah nyawam kami kian pagi mayanya. dah kami jalan lah pun hujan banyak. Aku ngau banyak ke ingat aku. Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu. Mayu lah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ini. Mayu balok. Sangkai kami berpenam ya. Hujan lalu badau. Terkelap ya. Ini kayaknya kami ke atas. Udah temu numpah semua nak. Bisa sikau akik kami ngau kira petunggal kami ya. Doai. Baik akik kunya ke atas. Haram ku ya ngano ku. Ngano kami doai petunggal. Ingat penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau ku ya. Belakatan kami tiga. Nak yang mana jawab sih? Maka penam ini kuk beranjak kami baru atau aja. Jadi penam lama yang atas.
3: Jadi penam lama yang besar ini.
4: Jadi penam lama yang tadi. Akhir kunya nusi. Ya. Kini penam lama meh urang keparai. Kalau orang ngau tikai aja, nadai sentuh buang kena.
3: Pedam lama sebabnya.
4: Sikit pedam lama. Orang nadai berani ke atas. Nak nemu nama kuah kami tiga atau kau. Udah di tanah ke kunya magang menjalai patah ke daun antap yang magang udah tebas. Ni ke kami datang temu pedam ini kami ni. Ngai bula ke dia ku sen. Tenang pedam udah lama. Nemu mehe repak. Tengok ini kunya sudah sebalik nadai repak.
3: Bakal orang bisa orang intu ku deh.
4: Bisa orang intu. Dah ada kuno si itu pun lese. Udahnya, udah temu kami tiga menda penam kan uruan. Nah muka kami tiga tahu tersat. Utainya ke hari baruah ke hari atas ke baruah aja. Utainya udah bisa kelai maga yang semua tahu nadai. Daun pantapnya tahu nadai. Tahu dah muan. Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai. Pedak kami tiga ke baruah. Pedak rumah penyai orang penyai kode sem. Rumah penyai orang pedak kami area atas. Kau kek kau. Anak meh tu lah rosuai dek jalai jauh kita ke baruah. Nuju rumah ni. Makin lama kami teh ke baruah, makin apa dah atap rumah penyai ni. Ya atap pedok kami dah area atas. Makin lama dah rata enak pedok makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngui naik ke dan nyuang kunya tarik kami tarik deh. Nah nemunya kami tiga.
3: Dia pedok.
4: Ya mulai ke rumah baru akhir kami nyusi goreng. Ya ura dia subah madah deh. Penamnya sikit rumah panjai. Maksud berarti ya tarik orang ke dia udah berumah panjai. Ya kau ya.
3: Orang ke dan juang kia tadi ne.
4: Penam kenal rumah panjai. Tapi pedak taman tu dengar lah kau deh sem. Kenal rumah panjai mana pedak aku.
3: Tak pedak rumah panjai. Rumah sudah ya mana.
4: Rumah sudah ya. Udahnya aku deh sem. Aku tu kata takut nusinya. Udahnya. Tunggal aku yang udah akik punya. Suai ya. Saya suai dia tahu dia nadai. Tunggal aku nya dulu nadai. Dia akik punya. Kebuah suai nadai. Nadai orang nemu. Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tu tiba lupa ranjau na yang kenyak sendawa ya.
3: Mati najal menyak kau kita.
4: Ya mesti dah mada ya. Engkau semangat suai berarti ngah bawa pendam sem.
3: Namanya nak lama dah nyak ke bukan ni?
4: Kira nak lama dah nyak me.
3: Ne.
4: Nadai ke suai mada mimpi jai semua nadai.
3: Tak mati ngiat dua-dua.
4: Tang suai nak setai ke dia ke tengah ke dunia dulu.
3: Tak mati ngiat ke nyak mana?
4: Tak kaya apa bulan niat ke punya.
3: Dia
4: ne. Hospital. Nadai temu sakit.
3: Ada nyak nuan bising ngintu diri nuan pu udah nyak?
4: Udah nyak bisa aku ngintu diri. Nyak meh lagi bedau sem. Dia menjenek dia kadang-kadang ngai ku. Okay, pendam lama dia tahu. Dah munyi kurang. Dia jerok.
3: Aman.
4: Nah, Mama Yua cerita aku saya.
3: Aw, antai bisik.
4: Pasal rumah panjangnya, nanti minggu baru nusi. Cerita ini korum pay tadi, ya lu padam.
3: Ya lu padam tadi, deh.
4: Ya, pengen nusi.
3: Aman. Minggu baru ila kenapa nusi ini, ino?
4: Aw.
3: Ya, meh temu padam tadi.
4: Baru, baru kan nusi. Nah, mana agak lain tu?
3: Ya. Amat ada yang lain nak ni.
4: Okay.
3: Cuma kasih no. Okay. Ya. Okay. Ya, cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngok kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi pak sidak ya.

Langit 2 Petai. Okey, ya ge pak program mengenggam semangat ke malam tu peninga. Jadi ya ge nyawat kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh mengenggam semangat ya. Okey lah kita ke kala tapi ngau penusah ke penusah karam jadi ke kaban kita make lari hari ingkrili tadi ketemu ke bangkai orang okey nya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam yang kita ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bak babas lalu pihak muka bak sebelah menggeri muka ya nak uliah nyeliah ke diri hari ke betapi ngau tai ke berkenyak okey okey nganti peninga kita ke bukai nanti nadai lagi kita berperindan dulu ya seraya ke nganti peninga ke bisik dekat nusi cerita bak program kita ke malam tu ya 082-258-633 ngau muka 082-258-634 ya okey jadi tu kangau ke sekali tu halo selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi TC Radio. Engkau nya Agi rindu ninga ke cerita bala peninga kita ya.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang ketuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, terima kasih ya peninggal ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tu lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukul lain bawa program ngenggam semangat. Padahal kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita yang lagi basic cerita ke dekat di kunci ngau peninggal kita ke Bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu. Jadi anak-anak ingat ngunci pintu rumah kita ya. Untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau kak ngi kak ngulih ke utai ke bergaul banyak abak rumah kita. Jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya. Lebih lagi abak program kita ke malam tau ya. Okey, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ngujung ke lain kita ke berpenanggul. Jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya. Macam-macam cerita meh ke udah di tapik kita ya, kita ke engka kalak berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan bak sebelah bapas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikunci ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Nur kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya lah. Jadi kita muka dekat di rindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malamnya lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Stephen Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya ilah. Jadi tahu datai babala mayu lah. Datai tumu ya. Ngambil ke kita entadai. Bisa boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya elak. Nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ila hari 6 tu ila pukul 8 malam. Jadi engkau kita anda boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey, jadi lagi bedau bisi peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, Agi, program ngenggam semangat kita ke malam tu peningah. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Ciar.
3: Selamat malam ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini
4: malam ini lagu pasang di malam
3: tu kan. Lagu lama kita punya ni.
4: Lagu lama. Ini
3: ya, laban program kita itu mayu lagi meh bala ibu ayah kita keninga deh.
4: Ini Cia. Aw. Aw kita. Aw. Dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biaya tidak? Ada niat juga untuk tuan lah.
3: Oh, pihak ni?
4: Ketuk ke cerita tu kan?
3: Okey.
4: Terima kasih ya, selamat malam ni.
3: Okey, selamat malam juga. Oh,
4: ketuk cerita tu. Kita ngumpul berian ni.
3: Ngumpul berian?
4: Haa, ngumpul berian. Dari leh rumah kami, berdau din tu, Pak. Berdau di sekalian din, dan luar sekalian din.
3: Oh, ah.
4: Ya, ngumpul berian. Ngumpul berian, jalai kulit din.
3: Oh.
4: Ngumpul berian lah. Ngumpul, penuh huyut. Mulai jadi bet kumpul kuyam ya, saya ngam pedang matai ku.
3: Oh.
4: Bani nanya, kalau ke dia tu mimik tu takut ni.
3: Oh.
4: Gua bani nanya, lagi udah. Saya ku umur ku 13 tahun nanya.
3: Oh, umur nanya.
4: Tahu nanya, cuma ingat tahun umur aja tu nanya. Dia tu dia tu lebih ya.
3: Ya, apa?
4: Ya.
3: Oh.
4: Untuk ingat dengan apa anak ni.
3: Oh, ah.
4: Ingat-ingat tadi tak? Dia ingat. Mulai itu kalian. Tidak, dia lintas.
3: Oh.
4: Tinggi lintasnya. Nak, umuran nanti tinggi lah.
3: Oh, ah.
4: Namun, kadi ke. Hulian nak ke sini dia tahu dunia cuba.
3: Oh.
4: Tinggi ni. Dekat kuyutnya, kalian dekat bawah dia. Kek, ikut lintas.
3: Oh.
4: Ikut sah, nombor mana ikut sekian?
3: Agi biasa.
4: Saya terbiar, oh, saya terbiar naik kumpul tu sah.
3: Oh.
4: Tapi kesan ikutnya, dengnya.
3: Oh.
4: Tak nuhun, ya, amat beramat semangat ni, ya.
3: Oh, ah.
4: Tak nuhun kasih mengkayang kasepek dan mengsatnya, le.
3: Oh, ah.
4: Mengkayang kasih batak menjadi tak nuhun memang bahawa tidak tinggi emak.
3: Oh.
4: Tapi pun kita mengunjungi nanmu.
3: Aau.
4: Si ama naga sejam dia.
3: Aau ah.
4: Nanmu dari naik walau naik ke sapa itu nanmu ku bau nasi maku tu. Tengah nasi tu kan.
3: Aau ah.
4: Kalau lama kemunjungi nadi sah batak bau wasewe batak wasewe batak ni kati.
3: Aau.
4: Ingat kami ya, ku nak ingat sempur ya kan jadi mengunjungi dia.
3: Aau.
4: Tak ada ni, lupa lupa. Kalau kasih bawa dia.
3: Aau.
4: Ini juga kita tahu, pasti yang saya bawah dia.
3: Oh.
4: Ya, sama dengan semangatnya, yang mengkayang perusahaan dia.
3: Tinggi perusahaannya?
4: Cuma ya, itu. Tak, tak tinggal. Banyak ada dan bawah perusahaannya, tak terjadi dannya.
3: Oh, nasib. Kenaklah buah, ne?
4: Oh, nasib kenaklah buah. Minta dikentang dia saja.
3: Oh. Tapi
4: ya anak dengan mas semangat tengok.
3: Oh, tanya lagi.
4: Sama, itu bawah dia ingat tengok.
3: Aau.
4: Sudah kumong dai men ada si kurang tengok ke nya.
3: Aau ah. Aau pelalai kon ke kedano ora.
4: Aau pelalai dia pun si tahu tu ai pun si.
3: Ya.
4: Itu ko pe ko dia pun si.
3: Aman aman.
4: Mari dino dinga dengan semangat tu.
3: Aman aau aau.
4: Aau. Tanya jadi mari ku. Mikai bah tanya enggak? Ya dia hatu no.
3: Aau.
4: Dan dia ingat ni ko dia hatu.
3: Oh,
4: itu bar bar sampai tinggi ni. Tabuah tapi kau nya. Apa apa bawah dia kuat atau bawah dia?
3: Apa? Ah tinggi nya ni.
4: Oh tinggi sampai nya. Ani mah nya dia tu. Dia ani ke belak dia semua.
3: Ne.
4: Dia atas sikau.
3: Au ah. Au.
4: Nak semangat, semangat.
3: Aman, aman. Au. Okey, nyajak ni cia. Okey, au, tu bisik cerita lah. Minggu baru lah, mulai baru.
4: Kita wahyu lah.
3: Au, au. Okey, sama. Okey, sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisik muka mulai kau kita. Okey, jadi agak nanti peninggal kita ke bukai muka. Kau hanya bisik lawan mimit kini berlipun kau kita berdau kita nutup program kita engka tumu bala ke dekat belalak ke palam tau ya. Halo, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, agi bisik cerita buka ini no.
5: Aku tau ngai kini kau dah nusi tau. Jo tanya hati ku kan nusi gak cerita sikit tau.
3: Aw ah, okey. Nanti ngawak.
5: Dah mana nanti ada orang kita kini.
3: Nah dai. Tu kalau nanti orang tu tau, ino.
5: Aw ah.
3: Kalau nanti orang tau.
5: Nanti ku nyebut cerita tau. Namu orang kami semua penyair. Tang ku baru dia tu ku nganya buat ini rumah penyair kami.
3: Aw ah.
5: Cerita dari rumah penyair me. Namu ku buah ku nak. Last aku pulai rumah penyair SM ni umur aku 13.
3: Oh.
5: Dia tahu aku dah 30 lah.
3: Oh, pihak ni. Nuan dia tahu nadai di kapit dia?
5: Nadai, aku dia tahu gawat buku cing.
3: Oh, pihak. Lama dah nak pulai ke menua ni, you know.
5: Lama. Jadi teganya, aku nak pulai cerita aku ke susi
3: pun. Okey, aku.
5: Jadi dia kata rumah panjai kemudian ada yang mana panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya Sam. Laban bisa cerita ada yang lagi kenusi nama kuah kami ni cara. Tegak tu banyak ni. Jadi maya umurnya ada silap. Kena silap sikit 13 umur kumayan. Mayanya orang gem dengan nanya pi rumah panjai. Baru pada mamanya pi nya. Mula dengar kami ko desem. Ante orang bukai nemu ya. Munya kero-kero pestiaknya nemu deh.
3: Munya tai ke kruas ne.
5: Kruas.
3: Mula
5: kumai kami maya una kiruah me. Makin lama makin layan munyi. Dekan mu nama dengar kami kedainya pada Sam. Nanti kita dengar Antu Ino bakalan TV nya. Dia ke tawa lekah-lekahnya.
3: Bukan
5: kenyak mu ni tawa ya Sam.
3: Nak berkenyak.
5: Pening aku mpau dengar pada Sam. Ia ketawa ya. Ia ni
3: Munyi mana?
5: Kenyak mu ni ya.
3: Ukai terbakar pedak kita buat TV nya.
5: Ukai. Nanti ante sikok aku aja ninggal, engkau aku bula saya. Pintu rumah panjai kami ninggal malamnya.
3: Oh, dini yang bunyi, ujung bilik ya?
5: Ya, ujung bilik bunyi ya, jauh lah bunyi ya. Udah ada orang tua, ante bunyi ya, jauh lah bunyi.
3: Semua ya, aneh. Ya. Belak ninggal
5: malamnya. Baru mama, kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal malam. Semua kami mambut malam. Semua dia udah malam. Nah ngawak kok tu rumah nanti pergi lah meh nanti nalah malam tu kau ya. Kau ngain bola kau aku siapa nyari ah bunyi ya.
3: Nuan pu meninggal ne.
5: Nuan nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subak. Hanya lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Pecah ne.
5: Jadi pecah. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai. Cerita orang tua ini antunya tadi tanah ini kami. Jadi ia berdau darah. Ia sudah berlaki subah. Biasa orang punya subah sem. Ini tua aku kanyo kami parainya. Ngau ini aku ke dia tahu ya. Sudah berlaki orang punya sem.
3: Aman.
5: Jadi ini aku ia ke tanah ini ke dangkat ni. Dangkat ke ini punya tadi ke parai beranak ni deh. Ya kan sikit nak tempu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya. Jadi kedirek dia beli ya pulai mi ya. Dia pulainya ya kena dai. Dia tahu anak yang aku desem baka gamai ya.
3: Oh, au muriah ya ne.
5: Amias kale.
3: Oh, au muriah kamal ya.
5: Muriah kamal ya. Jadi maya liga play cerita kami ninga ketawa malam.
3: Au.
5: Ante bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ya ke break projek orangnya ne.
3: Au au au oh ke baru tu ne.
5: Sudah ini au nak yang tu baru nal.
3: Au au.
5: Nemu jematan besi ni kak bukan ini ada nak mia amia ya runtuh kini ya terpatah ya.
3: Au.
5: Dan nyadi ba rumah panjai ya ke baru pindah ya membuat hari kami ya ada sem.
3: Au au au.
5: Kau tu si bola, baka ke pulas kurang jematan besi, berpusian.
3: Apa ne?
5: Dengnya orang rumahnya begau, petuai si konadai. Nya ilau kena usinya. Ante sem kena mau balik tinggal kena mau petuai kena dainya. Inya lah apa yang ada ke inyuan tu yang tadi.
3: Au ne.
5: Baka kia ngambil apa ya? Mia.
3: Au. Maya udah kita akan tinggal teka nyampe antare. Bisa diintu urutuai rumah tak lebunya?
5: Nggak nyari diintu ya, Sam. Laban urut munya urutuai madah kami.
3: Au.
5: Rumah kami nya. Sige jalai yang tu sebayan pulai.
3: Oh, au.
5: Tapi orang mambut. Jadi nyari kami kena pintunya tinggal. Laban Maya nya. Cerita sudah ini, kau main ada lelaki sudah itu bawa orang kena pintu. Orang ini bisa lelaki demi yang nanya di pindah berumah baru.
3: Oh aman.
5: Ya cerita tu yang ada kemudian temawai.
3: Aw ah. Aw. Aw mana cerita tadi ini, ino.
5: Aw.
3: Aw.
5: Aku maka cerita dalam TV tidak tentu yang muni tahu tawaan tu ino. Tapi kenapa muni ya saya?
3: Aw. Jadi. Lalu orang berlakuan kan ya.
5: Orang belakunya.
3: Oh, bisa ya aku dengar orang ngobai bunyi mayau kaki ni ya. Kok orang leh?
5: Nah, kita aku nemu ni. Tang nyata bunyi pestiak nyaman.
3: Oh, ke keruas ni.
5: Gak, oh, piam gak orang bisa madah gak bisa ya. Ia tidak bisa untuk kuri yang untuk inau.
3: Oh.
5: Yang untuk kuri nanti nak silap aku. Tidak ya, bisa tujuah ya tujuannya inau ya man ke orangnya.
3: Oh, cerita orang ni. Oh.
5: Jadi aku bisa dua yang udah saya minggu baru.
3: Minggu baru lah, ino. Oh.
5: Oh.
3: Mana cerita?
5: Jadi ya ke terubah ntar
3: ini yang ini yang saya.
5: Kau kedua.
3: Oh.
5: Ini yang apa ino?
3: Oh.
5: Tentunya tadi.
3: Oh.
5: Tahu ya jam saya mau. Oh,
3: terima kasih tahu tampungan
5: ya. Aku sengit aku kan usi ceritanya.
3: Oh ah, cerita ini dengan kalau menda tadi nyopu tuas tadi.
5: Kau
3: gampang asuh. Aman, aman.
5: Oke, thank you, sir.
3: Oke, okay, terima kasih, Ino.
5: Sama.
3: Selamat malam, Kak Nuan. Oke, hanya tadi Ino hari kapil. Ngapil baru ke malam tau. Bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke di kunci kita. Lebih lagi bawa program mengam semangat kita ke malam tau. Jadi, pelabak ku nakak tu meh ya kita berkulai berprogram ngenggam semangat ungkup ke minggu tu jadi aku Sam sekali lagi ya meri terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyang dari pukul 9 malam tu tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke bukai peningan. Lalu tentu ya malam hari tiga buat program genggam semangat. Jadi ngau tu selamat belanak, selamat malam semua. Atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepas.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: 24 jam YFM Segulai Sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalan.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: pagi riwayat.
1: Menong ringat, menong pedihatin ti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu.
1: Tapi aku ngkah kemua pintunya tapi kepanua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah wah kenyum baunya deh nah pansuan baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian ku.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

0: jakuk kesuah di dengar kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikuk-sikuk orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisi cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisi. Jadi leka jakuk ke depan aku rindu inya tau jakuk I love you. Tau ke aku rindu kenuan tu lempuang tau kenyamai disebut na ya.
0: Aman.
1: Okey, laban ya semina jakuk manis, jakuk nyamai didinga ngagai ora bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemi ati kita ada pasta.
1: Betul, betul. Nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini. Oh. Lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakuk, jakuk tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jakuk aja nadai pulai ke penguntuan kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakuk Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anak ya nyebut ngagai inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inaya. Sawat inaya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inaya, ianya mantu ya. Nuluangnya. Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua iti tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga. Lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu di surga tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Johor Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ensiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

ayah hujan pangan, jalai banyak kenapa. Menguji merecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, terjapan air di pedah tidak besar. Dapat dalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedah, kutai angin tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu susur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh merecah air bah, teriba mengenak atur, penekah anang ditunda. Berjaga semampai tersedia sebarang mayang.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sari segulai.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ruja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tau ni. Nama tu ke bisi rito si. Salung erot rito dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua rito. Nyamai kampua rito si.
0: Nyamai. Kampua rito nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Dakin.
0: Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Nada. Nada awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesti ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi Ariupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Ih. Oh. Anang nginsap lah. Kalau kumai lo sih, kum paluang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega namu dah terplasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti utai nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini yang merik. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabukai nak ku nyual beketo sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemadah gede kita nyebut minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tulung ya deh ya udah mandah ngatuo
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok pintu-pintu malatnya.
0: Bah, yo. Amat tergenung. Haram numpuk tu.
1: Ada eh. Terbrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa.

0: tanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau menatai ke pelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Uang perangai kita, pesan tu, hari YFM.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Teluk manungwa kukuran. Besai. 5 ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Suba setiap mulut kami tau. Daun nana. Daun pertas. Ya ga pertas tau. Penuh kujaku suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau. Bunsuat tanya nak. Dia gemes kutek yang punya, sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya, marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nyak, segi lembau kau lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu hari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar anti kang manggil polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Mayu Acara Kenaknuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Kesyo liak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benda dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driver dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda nuan dekat mudah terbawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita. Ari YFM Iban RTM Kuching.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub ditu kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dekat merecah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Undi lagu carta sapa juara. Undi meh lagu kau finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram merangkai ke Ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Min. Aku Ukai Lulu. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diampu Nuan Siko.

0: mi suba na nan mu na utang na lusian na khawra de to apudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno ku yako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

berjaga. Anang bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261133 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak ditangkut kuasa ngau penglikun menua. Jakut pesan kau tangkantu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keturbah, Nelang, Tenhari. Hari.

Tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai.

Tumayo, muno rin Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya 3 kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Grace Safety Chua, penggangsian ngeti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua barunya tu nak ulih diputarkah. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngembuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace Safety Chua, bergulai dengan YFM.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu ke jalan skot. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai. FM.

0: Air, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sikit bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka ati kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

Okey, selamat pagi. Semani ke YFM. Sekolah sejalan berkelanggau kita untuk hari itu pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Megat Dusun rintai program ke Sarito, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke Sarito diolo ke gereja SDA.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi ke di ulu ke kami di Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai waku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai di surga kami sudah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu dah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau ke jaku nuan. Nyalai beri roh kudus nyawab kami. Nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya katau nyadi kebekal kami sehari itu. Dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribut Luke bagi 18. Ayat 9 ngagai ayat 14 madah menyitu ya mega madah ke sempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai do iko orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi siko orang perisi lalu siko pengumpul cukai orang perisi berdiri kediri lalu besampi menyitu Allah Taala aku meri terima kasih hang genuan laban aku nak baka orang bukai ke pencuri ke jai ke butang tau ke baka pengumpul cukai nyin aku berpasa 2 hari dalam seminggu aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh nak berani kadah ke langit tang mandam dada diri koya Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisi nyak ke lurus. Tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mua Allah Ta'ala. Laban semua orang ke ngeningi ke diri dekat di kemaruah ka. Lalu orang ke ngemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia. Bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau ke utai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus, ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus, hari antara seduai duwikunya, pengumpul cukainya yati lurus bak mu'alah tala, ukai orang perisi, ke muji pengelurus diri mpu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ke tegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ke tegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, oleh pengarap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia tu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah di kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundiang sidaya. Tang ajar baka tu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengarap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia sudah serap di balut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia nak tahu nak di balut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuah yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ia ke diberi lah talam ga. Nanti nuan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke nuan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu nuan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri, leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengarap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari, munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti budosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Malah peningat. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari itu, lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup kenuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti sudah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu sudah ningal pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngigak nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada Dayak tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: nụ gà cụ gà gà nàng gà răng gà gà xe bù lăng kà kì bình nhạc gà nàng bì say phà đi kì tay rù gì răng càng gà bù ai mà găng tù nung ngà ô hóc kì kì tay gà nhà máy nụ gà gà gà lăn tăng ngà tì đà rò gà tì gà gà nà đầy ngà châu kà kì bà tăng gà ô đà bù ai umai kitae tuci nugal ga oda badu au nanam mubi umai tanam mabies laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kitae ga tau makai sama asai padi tanak lengau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nani nanam padi pagi lok laki tai gawa inu gawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tok ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku uliah ngering ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut. Mensia ke bak dunia tu. Lalu kita perhati ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ibat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap ikut orang.
5: Plasa Jurai 6:35. Plasa, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke

kerja mah kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tanya ke pesan berat kita. Email yfmiban@gmail.com serta menggap bawah WhatsApp 013-862-8422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta menggap headline bak surat kabar ke dicelak sarito.

Stevenson, lagu Rindu Merindang kita bawa YFM. Selamat pagi, selamat dengar ke YFM kita ke baru dan ni selamat dengar ke kami meh ke bisin dengar ba RTM Klik. Yang kau kita ke bisin dengar ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedar dor di Kalimantan megak oleh dengar ke YFM. Dan Steven ke Sarito pagi hari 4/1/10/2026. Selamat ngerja pengawak ngagi kita kau dah berengkah ngerja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat

0: Sapa dekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa dekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Mai Pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM sekolah sejalan 1/10/2026. Okey, ngelansak sekedar info bak surat kabar tu. Tu berita ke diambil bak utusan Sarawak bedau bisik di update sidak ya berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atim yang dikongsi untuk kita semua. Berita ke celak kemari kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba deriba van tu tadi ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan Rebukai serta mega berkena ke telefon maya deriba serta mega nak ngena safety belt jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangka pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah di Persa bawa bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalan atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest. Kalau buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai ni tadi tau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa ni tadi orang kan makai Dabai rebus saja nanti kita ngelemak tu rebus saja ni. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini. Tau ke kan makai Dabai by kau makan pikau aja kini. Ha ni kita nemu ni. Okey, ni abah Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansar Mimit berkawan dengan Berita Dunia. Ditulis dalam Jakob Melayu tu penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah penjalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal abak penusah atau kebab perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia kari kunci ngagai kita semua. Dia terlagi ngelansar berita bukai kena reati terus ninggal ke YFM segala sejalai. Okey, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan kepada email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138268422 tentu ke megak pesan berat kita nya tadi terang kau nya tadi ndun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndur ngeta sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tu ba Dewan Tan Sri kalau ningkat betul dia meh menjadi masterpiece.

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Ngai Tunai Day. Okay, kita ke Bisi Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan Berat kita, dia tu pukul 7 pagi terlebih dekat Kenatai ke Pesan Berat kita. Okay, bahas suara Sarawak, ia ke baru dia dianjur bagi kami bawa FM. Surat kabar bahas headline tu begitu ke Taikari tulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapir Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke dekat ke kuasa ngami lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa opis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngami ke kuasa ngami sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke penanggul untuk orang ke bekerja bawa opis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat ke bukai. Okey, dari saat kini hanya ia ke bisi daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pemega berkaul ngau kes kedai runcit ia ke bisi dah debom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kawal ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta megak ba perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jakup Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianat. Yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes mana tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama ke buah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Nguji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak, Siti Ari Nur ke Dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan game Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak nemuai dengan game Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan game bulan 8 tahun itu. Yang lain nanti kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan lebih lagi buat waterfront kucing itu. Aku selalu terpada akan sedak ia nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Ok, bab belakang surat kabar FIFA ASEAN Cup kalai Malaysia dipadah kerito misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penuh di rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain bak rengat final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah tu lagi nguji mana berita bukai. Dia sempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperindah dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak besrak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau kemega headline surat khabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau buat Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Jematan Sejingkat ketika dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu sudah dikenal ilak di pelabak ketika ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawa serta maya pulai gawa. Okey, ba berita bukai. Ba lambar 2 ditulis di tu Tun Dr. Mahathir at IJN for observation kalai menteri besai ke sebedau tu tau ke dulu subak ianya Tun Dr. Mahathir udah dipasuk ke ba IJN laban ya tu tadi angka bisi komplikasi meh ba tungkul hati tau ke ba jantung ya bedaun tu lama udah bini ya ke udah nadai jadi ya dipasuk ke ba IJN ambil ke diperhati ke tau ke dipasuk ke ba wad dulu meh. Lalu berita ke bukai ba berita lebak ngemain tu tu bukan ngah stadium tu ready for match. Stadium Taha Arifin benung disediakan dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngamega ASEAN. Jadi dekat enti udah temu ilak ditentukan tak ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ya dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenal ke AFC dekat uliah ngatur renggan pekit main bola barenggan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Melaya BC 90 minit dikena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besai ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngegar-ngegar final. Ok, nyak meh ya kau boleh dikunci ngegar kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat kena taik ke pesan berat kita ber email ngau WhatsApp.

niang lorha anak laman. Engau ditangkan ke engau pengawak ngupas entebalu kena 3 bulan 10 2026, ianya hari 6 pukul 8 setengah malam. Jadi pengawak ngetas ulit dekat dia tu Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah celum ngau borak rumah unggai di Dijiah. Semua kawan belayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng ngau kaban belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi mesti pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macaya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

pesan ke Sekretari Yujin Anak Labang yang dipesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang Anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026 yang dipesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau kapal melayan ba rumah Nangkal Anak Ikia di Sungai Kawan Serikai kapal melayan di Debai Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, Ngau semua kapal melayan kenglalan yang ex-tuan rumah Edmund Labang, Anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1/10/2026 ba rumah Billy Bibi, Sungai Tembawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Nanduk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang Anak Jawa udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu Ari Amelia Lin Anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD Anak Ali, CD Anak Ali tau ke Apai Imi udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Kuching, Batang Air, kapal melayan di Seri Aman, Lubuk Antu, kapal melayan di Niah, ngau semua kapal melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098 Interhill Park, Jalan Bakam, Miri. Lalu pengawal nyenggai ni yang tu ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat Dianjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon dengan Amelia CD 014-394-6057. Nandu isi berita, jadi pesan tu madah ke CD Anak Ali, CD Anak Ali tau ke apa ini udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Sedak Yempu, Lorong 4, Lot 5098 Interhill Park, Jalan Bekam, Miri. Lalu pengawal Senggai ni yang tu kena 2/10. Lalu dekat Dianjung 3/10/2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum Anak Amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari, niang tendai Anak Amal, tau ke Indai Cakil. Kena 3/10, pukul 7:30 lemai, Barumah Cahaya, Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya. Pesan semayang 100 hari megah hari Evelyn Anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang Biju Anak Kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3/10 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Nian Tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Lalu kita ke dituju pesan ya, ya, kebagi kita ke dia di Seri Aman Lubu Antu, Betuang Kucing Sibu, Miri, Ngau Bintulu. Jadi ni pesan semayang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi, kita boleh menatai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 013-862-8422. Pesan ke sekali itu, pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung. Ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung kena 3/10/2026. Lalu
pengawal ngetas ulit, ianya tumbuh pagi 4.10, ulit dekat Dewan 3.10. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kawan belayan di Kemuyang, Selangau, kawan belayan di Sibu, ngau kawan belayan Kebukai, ti nalah disebut ditu. Jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy anak lalung dekat diatur rumah Jackson, Batu 16, Jalan Uya, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Datu lagi nanti bisik pesan ke Bukai, nampak baru macam pesannya. Cuma main lagu hari tua jiling ngonor, selanjutnya saya.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okey, pesan ke sekali tu Ari Roslin Miga anak Dunggau atau ke Liguak jadi pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan atau ke Payek udah nadai. Lalu ni yang tu udah nadai kena 29/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai Rabat. Ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selulap, Berbangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajau, Keranji, Rian Batem, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baru, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit, Kematan, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke megak di kangau apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 1/10 baru mak cundi Pasar Baru di Betung. Ni yang dekat di Kubur kena hari 5 2/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke sama pemakai Rabat serta kabar belayan kebukai yang kawisit disebut ko tadi. Okey, pesan angkan kenya pesan kata sulit hari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan ngetas ulit niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10 ulit dekat Diwan 2/10. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Yan nangga germai kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngga jalan semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Ngak Utai Tumbuh, Ngak Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu. Pagi Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Cuma tu batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngigak suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Untuk isi berita, Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai agi ngatur awam ngau perintah Sarawak nur ngenatai ke nama Raban Polis di agi bedau bisi rumah ngambil di perundil nyadi penerima lot tau ke rumah ari skim ting keman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke Tuk Berguna Benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih agi ari sukut alai diau ke tanda terima kasih ngagai pengawal sidak tinyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara Ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawak ke baru serta seruran berkunci ke penelebak. Lebuh dinyadi ketuai dikenak negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang muka meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional. Kelebih lagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti di pelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke udah. Pengarah pengurusan Polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke Diatuk 3 iku udah ditangkap. Lalu kira 10 iku agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up dipelabak ke kena main judi online. Polis megak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisien dagang ngau nyual top up ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari ti mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman Diatuk Megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merti ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional ngau penggerak community terdekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilah MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak ajak dan mungkur semua di Malaysia.
Ban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandi digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisi yang kawam dengan pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansiang Orang Induk ngau nambah amir Dato' Rosi Yunus madah ke nguasa pengelandi digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagen dur di Besai Agi, kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuk ke peringkat Raban Bangsa. KMKK megak megai tanggung pengawak jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya ritu agi bisi orang induk nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang TBC disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyendia ke mayuh macam sistem sukung dikena mantu orang induk gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang induk diperansang ngeregister diri bak pengkalan data opis induk Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum berjalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamit ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi. Anak minyak dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anak minyak nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke, hasil pansik tumuh ngayan ke anak minyak baru ada serta terus diberi ngagai orang ke niru ke tegal indai kandung anak minyak tu rakyat menua luar. Polis dia tu benar ngiga indai kandung anak miat tu serta udah ngerikut sekedar jaku hari saksi. Dia kena mantu berjalan ke pansiak. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayu. Laban lebih 20 pekit dekat diatur. Berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19. Kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang, Kaunselor Sufian Mohan, madah ke kira 30,000 ikut orang. Disadang datang megak ngagai pengeram itu. Antara pekir ke bisi diatur, ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful. Kedipasuk 24 ikut orang, yang kaum Ari Brunei, Semenanjung Malaysia, kelimpah Ari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur, ianya pekit ngintik antarabangsa di pelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perawak berias dekat dipasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patianbun. Sekarang ujung ke berita tubatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai keraban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Pengelandia digital mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Tunakak kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain lalu di Salin Ailina Suwil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: sikap bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh min ngasurindang antilantang hans yang gagir.
1: Pagi rewind.
2: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
3: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
2: ne. Bola mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nana yang sekali.
3: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Pepekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawa atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawanya
2: tengah saya kediri sebuah Sam yang maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering yang maya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki ni nanti hari 4/1/10/2026 Gaby bisik ngau kita cerita ba SSL. Jadi topik kita cerita ianya siapa patut melanja